0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada satu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Weigali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: kepada bendera merah putih, hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya, pendengar, adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan. Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar, generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangsa, jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus, hari ketika kita mengibarkan merah putih. Tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita? Tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana, kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita. Megalitikum Sumba, batu, leluhur, dan semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

tentang memahami gempa yang sering terjadi di Sumba, sudah mau hampir 1 bulan, dan kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana penjelasan dari narasumber kita melalui via telepon ya, wawancara yang akan kami lakukan setelah pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Kita bisa mulai. Baik, FM 96,9 MHz, pendengar Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang memahami gempa yang sering terjadi di Sumba ya, sudah hampir satu bulan. Pendengar, getaran gempa yang terjadi baik terasa kuat maupun lemah tentu menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun apakah gempa yang sering terjadi di Sumba ini merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Apa penyebabnya dan bagaimana masyarakat harus bersikap ketika gempa terjadi? Saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Stasiun Geofisika Sumba Timur, Bapak Rudi Darsono, SSI MSC. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa.
0: Ya, apa kabarnya Bapak? Salam sehat Bapak.
1: Ya, sehat hari ini, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Bapak, kita akan langsung ke pertanyaan untuk menjawab keresahan kita ini masyarakat Sumba saat ini Bapak, khususnya Sumba Barat ya. Saat ini mengapa sih Bapak wilayah Sumba ini cukup sering mengalami gempa bumi? Apakah ada kondisi geologi tertentu mungkin yang membuat Sumba lebih aktif secara seismik Bapak?
1: Baik, terima kasih. Wilayah Sumba tersendiri berada di wilayah tektonik aktif, tepatnya di sebelah selatan Sumba terdapat subduksi atau pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang menunjam ke utara, yaitu lempeng Eurasia. Selain itu juga di wilayah Sumba sendiri terdapat beberapa patahan aktif yang berada di sekitar wilayah Pulau Sumba itu sendiri. Jadi interaksi antara struktur tektonik inilah yang menyebabkan kenapa Sumba seringkali terjadi gempa bumi yang cukup signifikan seperti itu.
0: Oke, berarti ini memang karena gesekan tersebut ya Bapak ya, bukan berasal dari sumber atau sesar yang berbeda seperti itu.
1: Ya, baik, ada beberapa sumber gempa tersebut memang berpotensi untuk menimbulkan gempa-gempa yang cukup signifikan, baik itu di bagian selatan yaitu subduksi tadi dan juga sesar-sesar atau patahan aktif yang berada di sekitar Pulau Sumba. Jadi ada dua sumber ini yang mana keduanya memang sama-sama menyebabkan gempa-gempa bumi yang terjadi di Pulau Sumba, seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Rudi, masyarakat kan sering merasakan gempa kecil ya berulang kali saat ini. Apakah gempa-gempa kecil tersebut dapat menjadi tanda akan terjadinya gempa yang lebih besar? Karena itu menjadi ketakutan masyarakat Sumba saat ini, Bapak.
1: Ya, baik. Bisa keduanya, bisa berkaitan, bisa juga tidak berkaitan. Gempa-gempa tersebut bisa dikatakan berkaitan jika terjadi di lokasi dan juga waktu yang hampir bersamaan. Jadi kita dari seismologi sendiri juga melakukan analisa terhadap karakteristik dari rentetan kejadian-kejadian gempa tersebut, apakah saling berkaitan atau tidak. Namun jika gempa-gempa tersebut terjadi di wilayah atau lokasi yang berbeda dengan rentang waktu yang cukup lama, itu bisa dikatakan tidak saling berkaitan, seperti itu.
0: Oh, oke, okay, baik. Saat ini seberapa besar ya potensi gempa kuat di wilayah Sumba, Bapak? Dan wilayah mana saja yang perlu mendapat perhatian lebih ini, Bapak?
1: Ya, baik. Untuk wilayah Sumba sendiri memang berpotensi untuk terjadi gempa bumi yang cukup signifikan. Karena yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu karena sumber-sumbernya itu sendiri cukup kompleks di wilayah Sumba seperti itu. Tapi untuk waktu dan kapan kejadiannya hingga saat ini kita masih belum bisa melakukan analisis tersebut. Yang bisa kita lakukan hanyalah untuk melakukan analisis secara real time, kemudian melakukan analisis karakteristik gempa, dan juga menyebarluaskan informasi dini gempa bumi dan tsunami, seperti itu.
0: Oke, Pak Rudi, apa sih yang perlu kami masyarakat pahami tentang mungkin informasi prediksi gempa saat ini, Bapak?
1: Prediksi gempa, ya baik. Untuk gempa bumi sendiri itu adalah kejadian alam yang terjadi secara tiba-tiba. Okay. Dan sampai saat ini belum ada teknologi ataupun analisis ilmiah yang bisa digunakan untuk memprediksi gempa baik waktu maupun kejadiannya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah untuk memetakan potensi bahayanya di lokasi mana saja yang bisa digunakan nantinya untuk upaya mitigasi bencana gempa bumi, seperti itu.
0: Oke, okay. Ini Pak Rudi, kami kan masyarakat Sumba juga dan tinggal di pesisir laut ya. Mungkin ketika terjadi gempa yang berpusat di laut, kapan sih masyarakat Sumba itu harus mewaspadai mungkin terjadi tsunami nih, Bapak?
1: Iya, baik. Sebenarnya tidak semua gempa berpotensi tsunami, okay. Hanya beberapa gempa yang memiliki karakteristik tertentu. Misalkan gempa-gempa kuat yang bermagnitudo lebih dari 7, kemudian dengan kedalaman yang dangkal atau kurang dari 100 km. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau masyarakat sendiri merasakan getaran gempa yang cukup kuat, dan juga durasi yang cukup lama, itu harus diwaspadai sebagai gempa yang berpotensi tsunami. Jadi untuk masyarakat yang berada di wilayah pesisir, jika melihat air surut secara tiba-tiba, setelah terjadinya gempa bumi yang kuat dan dengan durasi yang lama, tanpa harus menunggu tsunami datang, sebaiknya harus melakukan evakuasi, yaitu dengan menuju ke lokasi yang lebih tinggi atau titik kumpul yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah terkait.
0: Oke, baik, itu kalau di pesisir laut ya Pak. Kalau misalnya saat gempa terjadi ketika masyarakat kita berada dalam rumah nih Bapak ya, sering terjadi malam hari, apa sih tindakan yang paling tepat yang harus kita lakukan dalam beberapa detik pertama Bapak?
1: Baik, secara prinsip kita memegang tiga langkah ya, drop, cover, atau hold on, atau yang artinya merunduk, melindungi kepala, dan berpegangan. Nah, pada saat terjadi gempa bumi yang cukup besar ini, kita tidak bisa berdiri ya, berdiri saja tidak bisa seperti itu ya. Yang harus kita lakukan adalah merunduk terlebih dahulu untuk mengambil posisi di bawah bangunan atau bagian rumah yang lebih kuat. Misalkan saya kasih contoh di bawah meja seperti itu ya.
0: Okay.
1: Kemudian drop atau merunduk dilanjutkan dengan cover atau melindungi kepala. Hmm. Kemudian juga hold on atau berpegangan pada bagian meja tersebut hingga getaran gempa bumi itu mereda. Setelah mereda, nantinya masyarakat boleh keluar rumah atau menuju ke titik kumpul yang sudah disediakan seperti itu.
0: Baik, menurut Pak Rudi saat ini apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan kita ya sebagai masyarakat kecil saat terjadi gempa dan mungkin dapat meningkatkan resiko korban yang lebih mungkin merugikan lagi Bapak?
1: Ya baik, jadi kesalahan yang paling sering dijumpai adalah ketika gempa bumi kuat, yang mana guncangan itu masih terasa dengan besar, itu masyarakat langsung keluar rumah itu pada saat getaran masih berlangsung. Tidak melakukan upaya drop over hold yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi hal ini malah menimbulkan potensi untuk terjadi cedera akibat tertimpa bagian-bagian bangunan rumahnya seperti itu.
0: Oh, oke, baik, itu
1: jadi yang dilakukan masyarakat adalah ya baik itu yang harus dilakukan misalkan di dalam rumah.
0: Oke.
1: Karena memang untuk langsung berlari keluar rumah itu berpotensi untuk terjadi cedera yang tidak diinginkan, karena memang posisi terjadi kuat itu kita berdiri saja sulit gitu, apalagi berlari nanti akan menimbulkan ketidakseimbangan ataupun ketimpa dari bagian-bagian rumah atau bangunan. Selain itu juga yang kedua yang sering saya amati adalah masyarakat terlalu percaya begitu saja dengan informasi yang beredar luas tanpa harus melakukan klarifikasi atau pengecekan dari mana sumber informasi tersebut, apakah dari BMKG ataukah dari pemerintah daerah terkait, ataukah itu hanya hoax yang sehingga malah justru menimbulkan kecemasan dan kepanikan di tengah masyarakat. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, iya.
0: Iya, betul sekali Pak Rudi ya. Ini masyarakat juga bingung Bapak, bagaimana sih membedakan informasi hoax dengan informasi yang benar-benar memang dari BMKG Bapak? Karena banyak sekali masyarakat Sumba ya, cepat percaya dengan informasi-informasi yang lewat di media sosial.
1: Iya, baik. Kebetulan kami punya berbagai macam modal diseminasi informasi gempa bumi, baik itu dari kanal resmi kami, kemudian dari sosial media kami, dan itu juga kami teruskan lagi ke pemerintah daerah, khususnya BPBD, yang nantinya akan meneruskan dari informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, seperti itu. Jadi masyarakat, kami harap atau kami himbau untuk selalu mengikuti dari kanal-kanal resmi kami yang sudah kami siapkan, seperti itu.
0: Baik, terakhir Pak Rudi, sebagai Kepala Geofisika Sumba Timur ya, apa sih pesan Bapak kepada masyarakat Sumba agar tidak panik, tetapi juga tidak menganggap remeh ancaman gempa yang sering terjadi saat ini? Silakan Bapak, sebagai closing statement.
1: Ya, baik, bagi para pendengar dan pemirsa dari kami BMKG Sumba Timur, kami menghimbau ketika terjadi gempa ataupun gempa bumi yang berpotensi tsunami, kami himbau untuk jangan panik, namun tetap waspada, karena gempa bumi dan tsunami itu adalah bencana yang tidak bisa dicegah. Namun risikonya bisa dapat dikurangi melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana. Kami himbau masyarakat untuk selalu mengenali bangunan, rumah, ataupun lingkungan sekitar, kemudian berlatih evakuasi mandiri, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah terkait. Dan jangan pernah percaya dengan hoax atau berita-berita tidak benar yang justru memicu kepanikan di tengah masyarakat. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan dari kami.
0: Baik, terima kasih Pak Rudi Darsono. Semoga sukses untuk BMKG ke depannya. Dan saudara pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa memang gempa bumi ini tidak dapat diprediksi secara tepat kapan akan terjadi ya. Karena itu yang paling penting bukan hidup dalam ketakutan, melainkan kita memiliki pengetahuan, kesiapsiagaan, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG. BMKG. Semoga informasi ini dapat menjawab keresahan masyarakat Sumba saat ini yang tentang gempa yang terjadi. Dan sekali lagi terima kasih Pak Rudi, salam sehat, salam buat keluarga BMKG di Sumba Timur.
1: Salam sehat, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita dan masyarakat Sumba, kita diharapkan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Pastikan mendapatkan informasi kebencanaan di BMKG dan instansi resmi terkait, serta kenali jalur evakuasi dan titik aman di lingkungan masing-masing. Terima kasih, saya Cantika Anjali, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
1: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama

bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah.

Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Camara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvarat Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Yang mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique, kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris. Setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens, kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3. Setelah bermain imbang satu sama,

0: Christos Solis menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
1: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
0: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
2: Amazing job, there is a lot of talents, but
1: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
0: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Chris Wanitsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand would definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline, dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan.

0: sering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
2: Kemenangan ini mengantarkan Brenda Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita galang ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik kembali. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ya, sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan gak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym nanti sore ada taktik ya, teknik.
2: Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian City Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana untuk. Kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki. Kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu APC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya. Lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik. Lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah ada kriterianya gak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Guinea. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga
2: sana. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama
2: jadi mungkin kita remindernya dari pelatih mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

FM 96,9 MHz pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar tentunya, dan juga akan ada musik, ragam musik pilihan Anda. Nah, pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

FM 96,9 MHz Menteri Nusron dorong percepatan sertifikasi tanah rumah ibah di NTT. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mendorong pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempercepat proses sertifikasi tanah rumah ibah. Rumah ibadah, langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan atau konflik pertanahan di masa mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat menghadiri rapat koordinasi program kebijakan pertanahan dan tata ruang di kantor Gubernur NTT Kupang Selasa 4 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron meminta seluruh bupati dan pemerintah daerah di NTT memberikan perhatian serius terhadap status legalitas tanah yang digunakan untuk rumah ibadah maupun lembaga pendidikan. Ia mengingatkan tanah rumah ibadah yang belum memiliki sertifikat berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama apabila muncul klaim dari ahli waris atau pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Karena itu, proses sertifikasi perlu dilakukan sejak dini agar keberadaan rumah ibadah memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Menteri Nusron berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran ATR atau PBN mampu mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah rumah ibadah di seluruh wilayah NTT dalam beberapa bulan ke depan. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pengelola rumah ibadah, tetapi juga mencegah terjadinya sengketa tanah yang dapat mengganggu aktivitas keagamaan masyarakat. Ia bahkan berharap percepatan sertifikasi tersebut dapat menjadi kado Natal bagi masyarakat NTT. Dalam rakor tersebut, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Akmat, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kanwil PBN Provinsi NTT Iketut Gede Arya Sucaya, kehadiran jajaran Kementerian ATR dan BPN bersama para kepala daerah diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, mudah, gratis, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat NTT.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Tanggal 17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya Gubernur Perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah dan ASN Pemprov NTT melakukan ajang sana ke Panti Asuhan. Jangkau daerah 3T tertinggal terdepan terluar, Bapanas dan Dirut Bulog salurkan bantuan pangan perdana di Alor. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Naomi Deta. Jangkauan daerah 3T tertinggal terdepan terluar, Bapanas dan Dirut Bulog salurkan bantuan pangan perdana di Alor. Selengkapnya Aris Lake melaporkan.
2: Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum Bulog Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan perdana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran keduanya didampingi pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam untuk memastikan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus dan September berjalan lancar hingga ke wilayah Kepulauan. Total penerima bantuan pangan di Alor sebanyak 37.338 orang. Masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Dalam kegiatan tersebut, bantuan juga disalurkan secara simbolis di sejumlah desa, yakni Desa Fuisama disalurkan kepada 66 KPM, Desa Probur 513 KPM, dan Desa Lembur Barat 222 KPM. Menteri Pertanian RI menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan bantuan pangan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut Amran, penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Amran menyebut sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog menjadi kunci agar program Banpang berjalan efektif hingga ke desa. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan dalam distribusi. Karena itu diperlukan kerjasama semua pihak agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu. Melalui penyaluran bantuan pangan ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di Alor dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lantunan lagu Indah Rencanamu bergema saat Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena bersama perwakilan pimpinan perangkat daerah dan ASN Pemprov NTT melantunkan nyanyian tersebut di Panti Asuhan Bakti Luhur Kupang, Rabu 12 Agustus 2026 sore. Dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya kebersamaan dengan menyampaikan di alma kita semua satu. Momentum ini menjadi bagian dari kegiatan kepedulian sosial yang digelar pemerintah Provinsi NTT untuk mengawali rangkaian perayaan hari ulang tahun G81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena menyerahkan secara simbolis bantuan sembako dan alat tulis guna menunjang kebutuhan operasional panti serta aktivitas belajar anak-anak. Suasana kebersamaan tampak saat para penghuni panti menampilkan bakat seni mereka melalui lagu solo yang dibawakan oleh Ignas dan paduan suara panti dengan lagu Doa Seorang Anak. Gubernur Melki menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi susteran Alma yang secara konsisten menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan kesejahteraan sosial di NTT. Gubernur NTT juga menggarisbawahi pentingnya pembinaan potensi anak-anak berkebutuhan khusus di panti tersebut. Mengingat NTT akan menjadi tuan rumah dua ajang olahraga nasional besar, yaitu Pesonas Pekan Spesial Olimpik 2026 dan Pekan Olahraga Nasional 2028. Pengasuh Panti Asuhan Bakti Luhur, Suster Floreta, pada kesempatan tersebut mengapresiasi perhatian dan kehadiran jajaran Pemprov NTT yang memberikan dukungan bagi keberlanjutan pelayanan sosial panti. Ia mengatakan Panti Asuhan Bakti Luhur yang dikelola oleh Susteran Alma saat ini merawat 28 anak berkebutuhan khusus dan anak terlantar dengan pendamping 7 susteran serta 5 pegawai, selain menyediakan layanan terapi, PAUD, dan sekolah luar biasa, panti ini membekali anak-anak dengan keterampilan produktif seperti produksi harian tempe yang selalu habis terjual, juga pembuatan kerajinan tangan rosario. Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Produksi RRISP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RR Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. SMA Negeri 1 Lobalain semarakan HUT RI ke-81 dengan beragam lomba edukatif dan penguatan karakter siswa. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
3: SMA Negeri 1 Lobalain Kabupaten Rotendao menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui berbagai kegiatan edukatif. Kegiatan berlangsung 10 hingga 14 Agustus 2026 dengan melibatkan siswa dan guru. Beragam perlombaan digelar antara lain line dance, pidato bahasa Inggris, dan senam anak Indonesia hebat. Selain itu terdapat lomba paduan suara bertema kerukunan serta peraturan baris berbaris atau PBB. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain Albert Dano, SPD, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Menurutnya, momentum tersebut menjadi sarana menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Albert menjelaskan kegiatan di luar kelas tersebut dirancang untuk membentuk keberanian, patriotisme, nasionalisme, dan kedisiplinan siswa. Kegiatan juga mendorong kerjasama, kekompakan, kemandirian, serta ketahanan menghadapi tantangan global.
4: Kita lakukan ini adalah pembelajaran di

0: Kegiatan tersebut dibiayai melalui dana BOS tahun pelajaran 2026-2027. Pihak sekolah juga menyiapkan penghargaan bagi siswa berprestasi dalam berbagai perlombaan. Hadiah bagi peserta berupa alat tulis dan sertifikat khusus untuk lomba pidato bahasa Inggris. Sementara lomba PBB yang melibatkan siswa dan guru memiliki hadiah khusus yang telah disiapkan panitia.
1: Untuk peserta kegiatan Semarak ini, semua siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Nobelain mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jumlah siswa itu kira-kira 1.100 lebih. Pembiayaan kegiatan semuanya berasal dari dana BOS tahun pelajaran 2026-2027. Untuk hadiahnya itu, untuk siswa itu hadiahnya berupa alat tulis, berupa buku dan ballpoint. Serta untuk lomba pidato bahasa Inggris, itu kami tambahkan lagi dengan sertifikat.
0: Melalui kegiatan tersebut, SMA Negeri 1 Lawalain berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni. Nilai nasionalisme, disiplin, persatuan, dan gotong royong diharapkan tumbuh menjadi karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Kristen Gimit 221 Kota Kupang pada Rabu 12 Agustus 2026 sore. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial dan ajang sana dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Provinsi NTT. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menunjukkan kepedulian pemerintah Provinsi NTT terhadap anak-anak yang berada di panti asuhan. Kehadiran Wakil Gubernur Joni Asadoma disambut hangat oleh pemimpin jajaran pengurus dan anak-anak panti asuhan Kristen Gimit 221 Kota Kupang. Dalam suasana penuh kekeluargaan, Wakil Gubernur berinteraksi dan berdialog dengan anak-anak, memberikan motivasi serta semangat kepada mereka untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Para anak-anak panti asuhan juga berkesempatan menunjukkan kepiawaian mereka dalam bermusik dan bernyanyi di hadapan Wakil Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyerahkan bantuan sosial berupa sembako, peralatan tulis dan buku, serta perlengkapan sehari-hari kepada pihak Panti Asuhan Kristen Gimit 221 Kota Kupang. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung kebutuhan anak-anak panti. Wakil Gubernur menyampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Ia juga mengajak anak-anak Panti Asuhan Kristen Gimit 221 Kota Kupang untuk terus rajin belajar, memiliki cita-cita yang tinggi, bertanggung jawab, membangun karakter, serta memiliki semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, OC Yuliana Naomi Boymau, yang turut hadir dalam momentum tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi sosial. Ia juga mengingatkan jajaran pengelola panti agar memastikan lingkungan tempat tinggal anak-anak tetap aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Menurutnya, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, jajaran pengelola panti, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah dan ASN Pemprov NTT melakukan ajang sana ke Panti

Asuhan. Jangkau daerah 3T tertinggal terdepan terluar, Bapanas dan Dirut Bulog salurkan bantuan pangan perdana di Alor. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi Jilinta Sumba siang hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan yang dinyanyikan oleh Idgitaf.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

FM 96,9 MHz, Menteri Nusron minta dukungan Pemda percepat transformasi layanan pertanahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meminta dukungan pemerintah daerah Senusa Tenggara Timur dalam mempercepat transformasi layanan pertanahan yang semakin pasti, cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi program kebijakan pertanahan dan tata ruang di Provinsi NTT yang berlangsung di kantor gubernur NTT. Transformasi layanan tersebut dilakukan mulai melalui penyederhanaan prosedur integrasi data pertanahan, penerapan pengukuran terjadwal, serta percepatan layanan peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah. Masyarakat yang mengajukan permohonan pengukuran tanah akan mendapatkan jadwal pelaksanaan paling lambat 7 hari sejak permohonan didaftarkan. Sementara setelah pengukuran selesai, peta bidang tanah ditargetkan dapat diselesaikan maksimal 5 hari. Menurutnya, kepastian waktu tersebut penting agar masyarakat tidak lagi menghadapi ketidakjelasan dalam proses pelayanan pertanahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian ATR BPN mendorong adanya integrasi data antara nomor identifikasi bidang atau NIP dengan nomor objek pajak atau NUP sehingga tata pertanahan dan perpajakan dapat tersinkronisasi dengan lebih baik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memangkas rantai birokrasi yang selama ini menjadi salah satu faktor keterlambatan dalam layanan peralihan hak. Dengan demikian, masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli tanah dapat memperoleh kepastian dalam proses balik nama sertifikat tanpa harus menunggu terlalu lama. Sementara itu, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyatakan kesiapan pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR BPN dan pemerintah kabupaten kota dalam mendukung transformasi layanan pertanahan. Ia menginstruksikan jajaran pemerintah daerah agar berkolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pertanahan dan tata ruang di NTT, termasuk kebutuhan strategi pengelolaan tanah di daerah. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap transformasi layanan pertanahan mulai dari pengukuran tanah hingga proses peralihan hak dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di seluruh wilayah NTT.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

FM 96,9 MHz, Orori Stasiun Produksi Sumba dan Dim Sumba Barat Daya dorong koperasi dan pangan. Kodim 1629 Sumba Barat Daya meluncurkan serangkaian program teritorial unggulan guna memperkuat perekonomian desa dan ketahanan pangan masyarakat. Langkah ini dilakukan secara terpadu demi mendukung kesejahteraan warga di seluruh wilayah Sumba Barat Daya. Dan di 1629 SBD Letkol Infantri Yoyok Widiyanto SPD MPD Rabu 12 Agustus 2026 menuturkan bahwa pihaknya menargetkan pembentukan 155 unit koperasi desa Merah Putih. Saat ini terdapat 11 titik koperasi yang telah disiapkan beroperasi dan dilengkapi fasilitas armada truk operasional guna mempermudah distribusi logistik warga. Kehadiran koperasi Merah Putih diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan pokok harian. Fasilitas transportasi truk koperasi juga disiapkan agar dapat dimanfaatkan bersama oleh warga dalam menunjang kegiatan ekonomi desa. Di sektor ketahanan pangan dan kesehatan, Kodim 1629 SBD turut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan stunting pada anak-anak. Edukasi mengenai pentingnya asupan gizi seimbang terus diberikan bersamaan dengan dukungan terhadap program Dapur Makan Bergizi Gratis. Camat Wijewa Timur Timotius Pelero menilai pendampingan TNI tidak hanya memberikan bantuan fisik melainkan juga edukasi dan perubahan mental bagi masyarakat. Program teritorial TNI dinilai mampu membangkitkan kemandirian warga dalam pengelolaan potensi daerah. Sinergi yang terjalin antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan generasi emas pada masa mendatang. Kodim 1629 SBD berkomitmen untuk terus mengawal program-program strategis demi terciptanya Sumba Barat Daya yang maju, aman, dan mandiri.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah,

0: Kelas berapa?
1: Sementara kelas 1.
0: Kelas 1 SD.
1: Umur
0: 7 tahun.
2: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
1: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
2: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
1: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa ke sekolah.
2: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
3: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
4: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
2: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
4: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
3: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
5: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
6: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
7: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
3: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
8: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
3: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
9: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
3: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Siang hingga pada pukul 24 waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga pendengar tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda dan pendengar waktu tepat di pukul 14 lebih 30 menit kita berada di program musik dangdut hingga pada pukul 15.00 dan pendengar setelah ini pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

FM 96,9 MHz, pendengar waktu menunjukkan pukul 14.30 menit dan saat ini pendengar kita berada di program Prodangdut hingga pada pukul 15.00.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis, dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut Leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

Virus African Swine Fever atau ASF adalah penyakit menular yang menyerang babi yang disebabkan oleh virus ASF atau African Swine Fever virus. Penyakit ini sangat mematikan bagi babi dengan tingkat kematian yang hampir 100% pada babi yang terinfeksi. Virus ini menyebar melalui kontak langsung antara babi yang terinfeksi dan yang sehat atau melalui perantara seperti peralatan atau kendaraan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan pendarahan internal yang seringkali menyebabkan kematian mendadak. Meskipun ASF tidak menular pada manusia, penyakit ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi industri peternakan babi. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan untuk ASF, sehingga pencegahan utama adalah dengan memusnahkan babi yang terinfeksi dan menerapkan protokol kebersihan yang ketat.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan

FM 96,9 MHz dengan masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu temani dengan musik dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Keong Racun yang dinyanyikan oleh Lisa.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik dangdut hingga pada pukul 16.00.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Iya. Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

FM 96,9 MHz, pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 dan pendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Asta Cita Berjaringan.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Dan selanjutnya kita ikuti peranda Asas Cita Berjaringan. Kita bergabung dengan program Satu Jakarta.

0: 102.5 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam, Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah

0: menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
1: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya? Karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
0: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan, seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar tuh biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya. Jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar

0: kembali dan membangun desanya, mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak Bu?
0: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya

Demikian pendengar Mosaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fakfak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fakfak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku koordinator sekolah luar biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu,
9: Bapak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak, yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, ya, seperti itu ya, Bapak ya. Ya. Apa tujuan utama menaungikan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu, SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum, itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah, ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025. Ya, alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya, itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon, karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sengka, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24
10: itu? Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA Sengkanya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan ada SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu,
10: Bapak? Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tepat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
10: itu? Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada, ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Yeah. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SMP Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMP. Karena memang lulusan SMP tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SMP itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SMP dan memang tidak ada SMP di Tanah Papua ini lulusan sarjana SMP. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ADK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi waktu 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, itu selalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SMP Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar sendiri. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Dengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Dukus Payana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. Ya, SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa-siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, di apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung.
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baiklah, biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini gitu.
13: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 13 Agustus 2026 dengan berita utama. 364 ribu pelaku UMKM di Provinsi NTT didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Sejumlah wisatawan keluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat Bena di Kabupaten Ngada. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, 364 ribu pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro. Dari 364 ribu Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
2: Untuk meningkat Menggiatkan ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana 1 triliun rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil survei, penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, kepada RRI di Kupang mengatakan, pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ND, dan Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun, tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunga yang sangat rendah ketimbang Himbara. Pelaku UMK Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan ini oleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.
2: Peluang potensi UMKM dan kerajinan Nusa Tenggara Timur ditegaskan Ketua Dekran Nasda Asti Lakalena memiliki peluang bisnis untuk nasional dan internasional. Namun yang menjadi soal adalah mempertahankan mutu kualitas dan keberlanjutan produk.
3: Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya. Bukan hanya nasional, tetapi itu juga internasional. Kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti salah satu yang diserbu. Tetapi memang masalah stabilitas kualitas, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranas dan Nusa Tenggara Timur berkolaborasi bersama Bank Indonesia membina 296 pelaku usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah lokal fokus pada pengembangan produk warisan budaya, kerajinan tangan, wastra, serta olahan pangan lokal unggulan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya, pendengar, pemerintah NTT menilai pameran pembangunan memberi efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Selain menjadi ruang promosi pembangunan, pameran ini diperkirakan menggerakkan transportasi, meningkatkan penjualan BBM, memperluas aktivitas parkir, serta mendongkrak pendapatan pelaku UMKM. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Pameran pembangunan dilaksanakan di pemerintah provinsi. Kita sudah evaluasi tahun lalu itu. Dalam evaluasi itu nampak sekali bagaimana multi efek ekonomi yang terjadi.
5: Pemerintah Provinsi NTT menyebut pameran pembangunan di Kota Kupang selama 10 hari mulai tanggal 15 hingga 24 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang menampilkan hasil pembangunan, tetapi juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Alfonsus Theodorus, mobilitas warga diperkirakan meningkat, penjualan BBM dan aktivitas parkir ikut tumbuh, sementara pelaku UMKM berpeluang meraup penghasilan 2 hingga 3 kali lipat dari aktivitas harian. Mantan Kepala Baperida NTT ini mengakui adanya kritik terhadap pelaksanaan pameran. Akan tetapi, pemerintah NTT menegaskan manfaat ekonomi dan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama.
4: Jadi kalau seumpama ada pikiran bahwa ini semata-mata terkesan bahwa seremoni, bisa dibilang seremoni. Tapi seremoni yang berdampak multi efek ekonomi. Itu yang membuat semua kegiatan-kegiatan kita di provinsi ini, termasuk kegiatan pameran ini, sebenarnya menjelaskan itu. Bisa saja ada yang mengkritisi, wajar. Tidak apa-apa, itu kritisi. Tetapi harus ingat, ekonomi satu daerah harus berjalan. Peran pemerintah di situ.
5: Gubernur NTT Melki Lakalena kepada RRI menyampaikan bahwa UMKM harus didorong tumbuh pada setiap event, termasuk pameran pembangunan. Menurutnya, koperasi menjadi soko guru mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6: UMKM harus kita dorong, kan ekonomi kerakyatan toh. Jadi soko guru ekonomi kita adalah koperasi. Dan koperasi itu adalah yang digerakkan dan kemudian bermanfaat oleh masyarakat luas. Dan hari ini salah satu bagian dari koperasi adalah yang juga menggerakkan kita semua adalah UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah, dan menurut kami UMKM dan koperasi harus kita dorong bersama-sama. Sehingga nantinya itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Mereka menggerakkan ekonomi, mereka menikmati ekonomi, dan kemudian bisa dibermanfaat bagi masyarakat luas.
5: Tujuan utama pameran pembangunan adalah transparansi kinerja, menunjukkan hasil kerja pemerintah kepada publik, akuntabilitas publik, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah, pusat informasi, menyediakan data akurat mengenai program yang berjalan. Ada dampak ekonomi meliputi promosi potensi, mengenalkan produk unggulan lokal ke luar daerah, geliat UMKM menyediakan wadah jualan bagi pedagang kecil, dan peluang investasi, yakni menarik minat investor menanamkan modal. Dampak sosial dan hiburan yakni memberikan edukasi layanan publik yang tersedia sebagai sarana rekreasi yaitu menjadi tempat hiburan rakyat yang murah dan menjadi kebanggaan daerah yakni meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap daerahnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tokoh masyarakat Kabupaten Belu apresiasi penyelenggaraan kegiatan Lomba Semarak 17 Agustus yang diselenggarakan pemerintah daerah tahun 2026. Egy Araujo melaporkan.
7: Tokoh masyarakat Johannes Breckmans Ngarua mengapresiasi sejumlah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belu dalam menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menurut Johannes, berbagai kegiatan seperti gerak jalan dan parade kebangsaan tidak sekedar menjadi rangkaian perayaan HUT RI, tetapi juga memiliki nilai penting dalam mempererat kebersamaan dan memperkokoh persatuan masyarakat. Dirinya menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat rasa cinta tanah air, serta meningkatkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu.
8: Ada partisipasi yang cukup besar ya, dari 37 anak-anak yang dengan usia pendidikan di bawah, dengan organisasi masyarakat dan etnis 107, jadi total 142 ya. Betul. Kalau nggak salah dari saya dapat informasi. Dengan kegiatan-kegiatan di desa-desa ada perlombaan-perlombaan tingkat RT, desa, mungkin tarik tambang ya. Kegiatan-kegiatan di dinas-dinas masing-masing, ataukah kegiatan di sekolah-sekolah, atau kegiatan yang diorganisasikan oleh OPD dinas pendidikan, atau dengan teman-teman yang terkait dengan pariwisata dan atau Deperindak ya, yang secara inheren saya melihat bahwa ini menunjukkan bahwa sinergitas kerja pemerintah di Kabupaten Belu sangat impulsif dan sangat bagus gitu. Artinya mereka sudah punya pengalaman lewat kepala-kepala dinas yang berpengalaman ya, yang memimpin ini, sehingga mereka membuat rangkaian acara yang sangat bagus.
7: Di akhir penyampaian, Johannes Breckmans meminta agar kegiatan menyongsong 17 Agustus yang dilaksanakan tahun 2026 bisa kembali diadakan di tahun-tahun mendatang dengan lebih meriah.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore dan siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Belvai, Kabupaten Alor, Senin 10 Agustus 2026, mengakibatkan seorang penumpang meninggal dunia. Laporan Stefani Libu.
9: Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jembatan Belvai, Kabupaten

0: tidak berfungsi sepeda motor kemudian menabrak jembatan. Penumpang yang dibonceng terjatuh dalam jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kedua korban kemudian dievakuasi dan dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat tiba di Puskesmas Mataru, penumpang berinisial FTDPT dinyatakan meninggal dunia.
1: Memang kondisi jalan di TKP itu berkelok-kelok dan menurun tajam. Jadi dugaan sementara kendaraan yang dimodifikan, yang sepeda motor yang dimodifikan itu mengalami remblong. Karena memang di situasi seperti itu kita mengandalkan penggunaan rem yang tanpa menggunakan engine brake memang sangat sulit bisa menyebabkan remblong. Dan akibat dari remblong tersebut, sepeda motor menabrak jembatan sehingga penumpang yang dibonceng itu terjatuh ke dalam jurang yang kurang lebih kedalaman 13 meter. Dan sesaat setelah kejadian, untuk korban dilarikan ke rumah sakit. Kedua korban dibawa ke rumah sakit, namun sesampai di Puskesmas Mataru, penumpang meninggal dunia.
0: Ibtu Muhammad Aris menghimbau masyarakat khususnya pengendara sepeda motor untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati ketika melintas jalan berkelok dan turunan tajam, serta menggunakan teknik pengereman yang tepat untuk mengantisipasi resiko remblong. Ia juga mengingatkan pengendara dan penumpang agar selalu menggunakan helm saat berkendara dalam keadaan tersebut. Ia mengajak seluruh pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas guna mencegah terjadi kecelakaan serupa. RRI SPA Lor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada. Selengkapnya Ferry Soong melaporkan.
3: Kampung Adat Bena yang terletak di Desa Tiwarivo, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, masih menjadi salah satu destinasi budaya yang menarik perhatian wisatawan. Namun di balik daya tarik rumah adat dan kekayaan budaya yang ditawarkan, sejumlah wisatawan masih mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat. Keluhan mengenai jaringan internet menjadi salah satu persoalan yang dirasakan wisatawan ketika berkunjung. Rafli, wisatawan asal Semarang, kepada RRI mengatakan, sinyal komunikasi yang belum stabil membuat wisatawan kesulitan mengakses internet, berkomunikasi maupun membagikan pengalaman perjalanan mereka secara langsung melalui media sosial. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu, terutama bagi wisatawan yang membutuhkan akses informasi selama berada di kawasan wisata. Selain jaringan internet, Rafli juga menyoroti minimnya lampu penerangan di sepanjang jalan menuju Kampung Adat Bena. Kondisi jalan yang kurang penerangan membuat perjalanan pada sore hingga malam hari terasa kurang nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara, terutama wisatawan yang belum familiar dengan kondisi medan. Penerangan jalan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
4: Diadakan listrik untuk akses ke sini kayaknya masih beberapa ada lampu yang mati, belum ada lampu penerangannya. Kalau malam mungkin biar bisa wisatawan tuh datang ke sini malam-malam dari pagi sampai malam gitu sih. Mungkin sama ditambahin sinyal kali ya Pak ya.
5: Betul,
4: sinyal internet supaya biar ada, biar pembayaran tuh bisa dari kris atau enggak hanya cash gitu.
3: Hal yang sama juga disampaikan Ibu Paulina, penerima tamu atau wisatawan di Kampung Adat Bena. Menurutnya selama ini jaringan internet belum memadai dan berharap ada penguatan jaringan di wilayah mereka.
6: Jaringan Telkomsel juga kadang muncul, kadang hilang. Karena memang kita di sini jauh dari wifi atau tower gitu. Mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan kami semacam penguatan jaringan untuk di wilayah atau di kampung wilayah ini. Karena ini bisa mempercepat proses baik untuk transaksi keuangan, karena kita di sini disiapkan barcode untuk mentransfer lewat barcode.
3: Wisatawan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata. Menurut mereka, pembenahan akses internet dan penerangan jalan akan membuat pengalaman wisata menjadi lebih nyaman sekaligus mendukung promosi Kampung Adat Bena melalui media digital. Fasilitas dasar yang memadai juga

0: juga dinilai dapat meningkatkan daya saing destinasi budaya di tengah semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke wilayah Ngada. Ararian de Ferisoo melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 364.000 pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Sejumlah wisatawan keluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

diterapkan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pop.

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya,

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama dengan Beta Fongkilete yang akan temani Anda di Kupang sore ini sampai Kupang malam ini. Tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta persiapkan untuk Anda. Nanti pendengar di pukul 17.47 kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Semoga terus semangat begitu ya menjalani setiap aktivitas Anda. Buat Anda yang sedang dengar dari rumah, dari tempat kerja, dalam perjalanan atau mungkin sedang santai bersama keluarga, ataupun juga bahkan untuk Anda yang baru selesai nonton pawai pembangunan gitu ya, ataupun Anda yang hari ini ditonton dengan begitu banyak mata ya di Nusa Tenggara Timur ini ya, karena baru selesai mengikuti pawai pembangunannya, beristirahat dengan ya ditemani dengan apa ya, kue gitu ya, teh panas, biar jangan lupa urut kaki ju, jangan sampai ya sampai kaki dong suke seleo gara-gara jalan cukup jauh, lumayan gitu ya. Selamat malam untuk Anda juga yang masih ditengahkan dengan pekerjaannya, semangat kerja buat Anda. Hari ini Kotong mau bahas satu hal yang hampir setiap hari Kotong lakukan, bermedia sosial. Ya, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, itu berbagai platform lainnya sudah jadi bagian dalam kotong-kotong kehidupan sehari-hari. Kotong bisa bagi cerita, ya pendapat, pengalaman, bahkan emosi hanya lewat satu unggahan ataupun juga satu komentar. Tapi pernahkah Kotong berpikir apakah perilaku seseorang di media sosial itu bisa menunjukkan karakter aslinya? Misalnya ada orang yang di dunia nyata itu sangat sopan, tapi ketika berada di media sosial justru suka menghina orang lain, kasih komentar-komentar yang negatif gitu ya. Tapi ada juga orang yang tidak terlalu banyak bicara, tetapi ketika menggunakan medsos, media sosial, selalu memberikan komentar yang positif dan juga menghargai orang lain. Pertanyaannya, mana yang sebenarnya mencerminkan karakter seseorang? Apakah perilaku di dunia nyata atau justru perilaku ketika berada di ruang digital? Nah, hari ini Kotong akan bahas bersama, dan tentu saja Pro 1 tidak hanya bicara sendiri, Beta Sondeh hanya bicara sendiri, Beta juga mau dengar dari Anda gitu ya. Menurut Anda kira-kira apakah perilaku seseorang di media sosial itu mencerminkan karakter aslinya? Apakah ia sangat mencerminkan, sebagian mencerminkan, tidak selalu, atau tidak mencerminkan karakter aslinya? Ya, tidak mencerminkan sama sekali. Silakan pilih jawaban Anda yang paling sesuai dengan pendapat Anda. Ya, buat Anda yang pengen telpon dan berbagi pengalaman begitu ya, bercerita-cerita soal ini, boleh Anda sampaikan di line telpon 0380825444 atau 8431152. Untuk Anda juga yang sedang berselancar di media sosial, kebetulan di WhatsApp-nya kami itu sudah pasang status di situ, bisa langsung pilih polling-nya ya. Menurut Anda itu sangat mencerminkan, sebagian mencerminkan, tidak selalu, atau tidak mencerminkan sama sekali. Boleh ya. Atau untuk Anda yang berada di medsos Instagram, langsung ya klik atau tekan polling yang menurut Anda paling sesuai dengan pendapat Anda ya. Kita tunggu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Nanti selepas itu Beta akan putar mini drama dan juga ada podcast. Jadi silakan ya, Beta tunggu komentar Anda di line telepon, WA dan juga Instagram.

0: banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk

Ya, pendengar, katong mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu ya. Kalau seseorang sering kasih komentar kasar, apakah itu berarti orangnya memang kasar? Kalau seseorang sering menghina orang lain, apakah itu berarti karakter aslinya memang seperti itu? Atau jangan-jangan media sosial hanya memperlihatkan sebagian kecil dari diri seseorang? Karena di medsos, orang punya kesempatan untuk memilih gitu ya, apa yang mau ditampilkan, apa yang mau disembunyikan, apa yang mau dikomentari, dan apa yang mau dibagikan. Jadi media sosial itu bisa menjadi cermin, tapi mungkin bukan cermin yang memperlihatkan seluruh diri seseorang gitu ya. Nah, menurut Anda, apakah seseorang bisa terlihat berbeda antara dunia nyata atau ya dan media sosial atau bagaimana? Ya, Anda bisa memberikan tanggapan Anda ya di WhatsApp, di telepon ataupun juga di akun Instagram RRI Pro 1 Kupang, karena kebetulan Beta juga sudah upload statusnya di situ gitu ya. Jadi pernahkah Anda juga menemukan orang yang berbeda sekali sikapnya di media sosial dan kehidupan nyata? Jadi kalau di media sosial, wih, dia nih pun karakter begini, begini, tapi kalau dia nyata, dia orangnya sedikit berbeda begitu ya. Nah, jadi ketika berhadapan langsung dengan orang lain, mungkin kita masih berpikir tentang sopan santun, tapi ketika jari sudah berada di atas keyboard, kadang-kadang emosi ini bisa langsung keluar begitu saya, tanpa berpikir panjang, tanpa ya kotong pikir dia pun apa ya, kali bagi dia pun apa namanya, akibatnya seperti apa, yang penting kotong komen dulu. Padahal satu komentar itu bisa dibaca banyak orang, dan yang lebih penting ya, jejak digital ini kan bisa bertahan jauh lebih lama daripada emosi yang kotong rasakan saat menulis. Jadi kadang-kadang kotong lihat ada postingan-postingan begitu ya, itu orang yang posting, jangan sampai dia untuk memprovokasi, tapi kotong karena saking emosi tanpa pikir panjang, kotong langsung kasih komentar yang sadis pung begitu ya. Padahal itu emosi itu dia hanya ya cuma mungkin bertahan 15 menit, tapi setelah itu kotong pung emosi bakal turun lagi. Dari situ kotong mulai apa ya, kadang-kadang kotong mulai kayak ini ya, mulai sadar, ih ternyata bepung komentar nih kira-kira bermanfaat ke sonde begitu ya. Nah, karena itu pendengar Pro 1, sekarang kotong masuk di bagian utamanya ya. Kalau kotong mau berpendapat, kira-kira menurut Anda apakah perilaku seseorang di media sosial itu mencerminkan karakter aslinya? Apakah dia itu sangat mencerminkan sekali gitu ya, sebagian mencerminkan, tidak selalu, atau tidak mencerminkan sama sekali? Ada yang sudah bergabung kali ini di Instagramnya Pro 1. Itu menurut Kak Medi ya, bahwa tidak selalu. Jadi semua yang dia posting di media sosial itu tidak selalu mencerminkan dia pung diri gitu ya, tidak selalu ya. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Anda, apakah memang ada yang memilih poin yang sama seperti Kak Medi yang sudah berkomentar soal tidak sama sekali nih orang-orang yang selalu unggah di media sosial itu mencerminkan dia pung karakter dirinya? Ya, jadi sementara Anda berkomentar ya, mungkin ada di antara Anda yang memilihnya ya itu sangat mencerminkan, bahkan ada yang memilih sebagian mencerminkan. Nah, ada juga yang tidak bisa menilai karakter seseorang hanya berdasarkan media sosial. Nah, ini menarik karena bisa jadi satu unggahan tidak cukup untuk gambarkan keseluruhan karakter seseorang. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini, kita lihat ini orang dia posting ya kayak kalimat-kalimat yang galau, pasti kotong juga bilang, ini orang nih pasti ada galau parah nih. Padahal jangan sampai ketika dia lihat di medsos ada quotes-quotes gitu ya, ada semacam kata-kata yang sebenarnya itu bagus menurut dia, tapi ketika kotong posting,
Kadang-kadang orang menilai bahwa ini orang kasihan deh dia. Apalagi kalau orang ada emosi dan gotong, itu dia akan pasang senjata. Dia bilang, nah kasihan deh posting yang aneh-aneh, pasti dia ada rasakan yang kayak begitu tuh, serasa. Padahal itu orang yang posting, seharusnya semua yang dia posting itu dia alami begitu ya. Ya kadang-kadang dia menilai bahwa ini kayaknya relate gitu ya dengan banyak keadaan yang terjadi sekarang ini, makanya dia posting seperti itu. Tapi kadang-kadang gotong yang orang yang suka dengan itu orang, kadang gotong berpikir, wah ini orang dalam keadaan kondisi yang sementara dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya gotong lalu menjudge bahwa dia ini begitu. Tapi jika seseorang, jika perilaku yang sama terus dilakukan berulang kali, misalnya ya terus menghina begitu ya, terus menyebarkan informasi-informasi yang sonjalas, terus merendahkan orang, atau justru selalu memberikan dukungan dan juga menghargai orang lain, apakah pola tersebut mulai memberikan gambaran tentang karakter seseorang? Nah ini yang akan kita diskusikan. Karena itu pendengar, kira-kira menurut Anda apakah semua gitu ya, semua yang dia posting di media sosial itu, apakah perilaku dia di media sosial itu mencerminkan karakter orangnya, atau bagaimana menurut Anda? Silakan bisa berbagi ya pendapat Anda di line telepon, WA dan juga Instagram.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sebenarnya salah satu persoalan yang sering terjadi di media sosial adalah reaksi spontan ya. Baca sebuah postingan, tidak suka, langsung komentar, marah. Ada yang langsung membalas, tidak setuju, langsung menyerang pribadi. Padahal belum tentu ketong memahami persoalan secara utuh begitu ya. Itu yang kadang-kadang terjadi. Ya kadang di media sosial itu kan ada potongan-potongan singkat yang langsung diposting. Tapi ketong belum tahu dia punya pernyataan secara menyeluruh itu seperti apa. Tapi kadang ketong langsung ya, langsung kasih komentar yang ya begitulah. Jadi pertanyaannya pendengar, pernahkah Anda menyesal setelah menulis komentar di media sosial? Apa yang membuat Anda menyesal? Apakah karena terlalu emosi? Atau apakah karena ternyata informasi yang Anda baca itu tidak benar? Atau karena komentar tersebut membuat orang lain tersinggung? Ya kalau sedang marah, apakah sebaiknya kotong langsung tulis komentar atau menunggu sampai emosi reda begitu ya? Jadi kadang-kadang masalahnya bukan pada apa yang kotong pikirkan, tetapi pada bagaimana cara kotong menyampaikkannya. Ya kalau memang sebuah pernyataan yang dinaikkan di media sosial gitu ya, memang sendiri semua kotong setuju ya, itu boleh-boleh sah, karena kotong masing-masing punya hak untuk kasih komentar toh. Jadi namanya berbeda pendapat itu hal yang biasa. Tetapi kalau di dalamnya ada penghinaan gitu ya, ada merendahkan orang, menyerang pribadi orang, nah ini yang berbeda begitu. Jadi sekarang kotong bahas soal karakter gitu ya. Ada satu kata penting yang beta selalu ingat, yaitu katanya adalah integritas. Jadi integritas ini ada yang antara kesesuaian antara apa yang kotong katakan dengan apa yang kotong yakin dengan apa yang kotong lakukan. Jadi jawabannya ya, apakah integritas itu masih berlaku di media sosial ya? Karena walaupun sonde kotong bertemu secara langsung, tetapi ada manusia lain di balik setiap akun begitu ya. Ya jadi menurut Anda apakah memang setiap perilaku media orang, seseorang di media sosial itu mencerminkan karakter aslinya? Apakah ya itu sangat mencerminkan, sebagian mencerminkan, tidak selalu mencerminkan, atau tidak mencerminkan sama sekali? Beta masih tunggu Anda yang ingin berkomentar lagi, kali ini dengan Kakak Wati ya. Kakak Wati di Perumna, selamat malam Kak Fongki, malam juga Kakak Wati. Kalau menurut Kak Wati, perilaku di media sosial itu apakah mencerminkan karakter orang? Menurut Kak Wati, sebagian mencerminkan karakter orang. Iya. Terima kasih banyak ya buat Kak Wati yang sudah bergabung di Instagram, di WhatsApp-nya Pro 1. Nomornya 0811-3820-9440 yang sudah memberikan komentarnya ya. Jadi dari hasil polling yang beta sudah naikkan itu hampir menjawabnya tidak selalu. Kalau di WA itu sebagian mencerminkan gitu ya. Jadi pendengar, apapun pilihan Anda, ada satu hal yang bisa kotong sepakati bersama, bahwa media sosial itu adalah bagian dari ketompong kehidupan. Karena itu apa yang kotong tulis, apa yang kotong bagikan, kotong komentari dan sebarkan, itu perlu kotong pikirkan secara baik. Sebelum kotong tekan tombol kirim, mungkin kotong bisa tanya dulu dengan kotong pung diri sendiri. Apakah ini bermanfaat untuk orang? Apakah ini perlu? Apakah ini benar? Tapi yang paling penting di atas itu dong semua, ya apakah memang kotong sudah benar-benar siap mempertanggungjawabkan apa yang kotong tulis ataupun sonde gitu ya. Sebenarnya ini hal yang cukup menjadi refleksi bagi kotong semua, bahwa ketika kotong men-share segala sesuatu, ketika kotong kirim, kotong komentari, kotong bagikan, kotong sebarkan, apakah yang kotong lakukan itu semua itu benar-benar bermanfaat untuk orang? Apakah itu perlu kosonde? Apakah ini benar? Ya itu baru kotong bisa tekan tombol kirim begitu ya. Karena sejatinya bahwa
ketika kotong tinggalkan pesan, justru orang yang misalnya kotong komen itu sontawe deh, mungkin kehidupannya seperti apa, mungkin dalam keadaan tertekan kok, di dalam keadaan depresi kok, dia dalam keadaan butuh teman untuk curhat kok, atau seperti apa begitu ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sampai saat ini masih terus dengarkan Pro 1 dari Kupang. Kota masih bahas topik yang sama begitu ya, sampai di pukul 19, karena after this kota akan dengarkan bersama mini drama dan juga ada podcastku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
2: Aku sisi hitam dirimu.
1: Ngapain upacara? Panas-panas,
2: berdiri lama pula.
1: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
1: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
4: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
3: Yang penting hati aku putih gitu loh.
4: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
3: Tunggu.

Ya, peringkat Pro 1 yang luar biasa hari ini, Kotong sudah bicara soal media sosial dan juga karakter ya. Mungkin media sosial memang sonde bisa tunjukkan seluruh diri seseorang, tetapi cara Kotong menggunakan media sosial ini sedikit banyak menunjukkan nilai, kebiasaan, dan cara Kotong memperlakukan orang lain. Jadi jangan pernah Kotong berpikir bahwa bagaimana orang lain terlihat di media sosial, tapi yang bisa Kotong tanyakan dengan Kotong bung diri sendiri, kalau orang lain melihat beta punya akun, ya karakter seperti apa yang mereka lihat? Apakah mereka melihat orang yang suka menghargai, bisa dipercaya, atau orang yang bijak ketika berbeda pendapat, atau justru sebaliknya? Karena pada akhirnya media sosial ini bukan hanya tentang apa yang Kotong tampilkan kepada dunia ini, tetapi juga tentang nilai apa yang bisa Kotong bawa ketika berada di ruang digital. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut polling begitu ya, yang sudah berbagi pendapatnya. Mari Kotong gunakan media sosial dengan lebih bijak. Jaga Kotong pung jari, jaga Kotong pung kata, jaga Kotong pung hati, dan tetap dengar Pro 1, sebentar lagi beta akan putarkan untuk Anda drama radio dengan judul Kabut Petaka, produksi RRI Wamena.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi, Kak. Kalau sudah, ku langsung masuk kamar, Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar,
2: Mama jangan lupa, Malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita, toh, buat Balim.
1: Iyo. Tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur, Besok masih sekolah, toh.
2: Iyo, mama. Tapi mama cepat sudah cerita, mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.

0: Mama, mama kasihan nih kakak Mima, mama.
1: Itu sudah nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang bapak dan mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
2: Bapak tambah lagi, kah?
3: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
2: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
3: Iya, iya.
2: Ini Bapak pu air minum ini.
3: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
2: Bapak nih, pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
3: Oh iya, betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
2: Iya kah Bapak? Mau cari obat kemana?
3: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
2: Oh iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
3: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat dia pu obat kah.
2: Ini kah Bapak?
3: Oh itu sudah, Ma. Mari Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
3: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu dia pu jalan keluar.
5: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
3: Tapi adik pu cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong pu kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
3: Aduh anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: terus tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong pu kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
3: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia perumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma. Sakit.
2: Sabar, nak. Sabar, ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar, ya, nak, ya.
7: Aduh sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
2: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sutra sanggup lihat sapu anak begini.

0: Benny, ketua adat Puruma masih jauh kah? Kitong sudah jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul Benny, bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Puruma rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulela tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok.

mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa, wah, wah, wah.

0: Ya, pendengar, malam ini Beta akan putarkan untuk Anda dengarkan bersama podcastku, ya, Beta Pum Podcast RRI Kupang dengan judul Semua Orang Kenal Kapolresnya, Tapi Belum Tentu Kenal Orangnya.
1: Banyak apa cita-cita, Dek? Kita sudah menangkap bahwa cita-cita kita saat itu sebenarnya bukan polisi, tetapi ingin jadi tentara. Waktu kecil, kelas 4 SD, itu orang tua sudah meninggal. Almarhum bapak. Jadi pada

Saat kecil kita saudara lima itu terinspirasi hanya ada ibu saja. Pada saat kita izin dan restu, ternyata orang tua ibu pernah bilang, "Bu, saya akan nyari pengabdian sebagai tulang punggung negara seperti TNI." "Oh, nggak apa-apa Bu, dimanapun tugas." "Jangan, lebih baik jadi polisi." Jadi dari

0: pendengar dan pemirsa RRI, selamat datang di podcastku, podcastnya RRI Kupang ya, salah satu tempat kita ngobrol santai bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang. Nah, pendengar dan pemirsa RRI, kalau kita mendengar kata Kapolres, nah ini mungkin yang langsung terbayang di benak pendengar dan pemirsa RRI Kupang, ini adalah sosok yang tegas, selalu berwibawa, dan selalu identik dengan seragam dinas. Tidak, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, pendengar setia, dan pemirsa RRI Kupang berpikir, seperti apa sih sebenarnya sosok Kapolres di balik seragamnya ketika dilepas, terus hobinya seperti apa, apa yang membuat beliau tetap semangat menjalani tugas, atau mungkin ternyata ada cerita-cerita menarik nih yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, hari ini pendengar dan pemirsa podcast RRI Kupang, kita akan mengupas sisi lain dari Kapolres Ngada ya, Bapak KBP Dr. Gede Harimbawa yang sudah hadir bersama dengan kita di sini. Nyapa dulu, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Ini sebenarnya Bapak Gede.
1: Iya, Harimbawa. Ya.
0: Bapak Gede Harimbawa, apa kabar Bapak?
1: Baik. Baik sekali, sehat.
0: Sehat, biasa. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam nih sosok dari Bapak Dr. Gede Harimbawa ya, Kapolres Ngada nih. Mungkin saya bisa minta sedikit Bapak mendeskripsikan diri ya, hanya dengan tiga kata. Kira-kira apa tiga kata itu nih Bapak?
1: Baik, terima kasih. Saya berbahagia dan RRI Kupang pada kesempatan ini untuk membuka acara yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, diberkati, dan tiga kata, senyum, sapa, salam.
0: Senyum, sapa, salam. Menarik ya pendengar ya, ini tiga kata yang sederhana tapi ternyata punya makna yang dalam ya. Nah, Bapak, banyak orang menganggap Kapolres itu kan sosok yang serius. Nih, kalau menurut Bapak sendiri, anggapan itu benar atau tidak?
1: Ya, baik, memang di balik dari kita bertugas, kalau orang mendengar seperti tadi seorang Kapolres, wah, Kapolres itu pasti tegas, harus fokus sekali dan harus konsentrasi dengan program dan sebagainya. Tetapi di balik dari semua hal-hal yang kita laksanakan dalam bertugas maupun program kita jalankan, memang sebaliknya kita harus selalu dekat dengan masyarakat. Tentu kalau kita misalnya seperti tadi tegang, tegas, pasti akan ada sekat-sekat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga untuk bisa kita masuk ke dalam beberapa rancangan pembangunan strategis yang bisa kita sinergikan dengan pemerintah, dengan masyarakat, tentu kita harus mempunyai cara-cara sinergis, harmonisasi yang lebih kekeluargaan. Tentu salah satunya tiga kata tadi, senyum, sapa, salam. Kita harus mendeskripsikan bagaimana kita selalu menyapa, selalu memberikan salam, dan selalu senyum pada saat kita apapun kegiatannya.
0: Baik ya, berarti hari ini pendengar dan pemirsa podcast RRI Kupang akan mendengar sisi lain nih Bapak, dari seorang Kapolres nih. Kalau boleh kembali ke masa kecil ya nih Bapak, seperti apa nih sosok Bapak waktu itu? Setiap pemimpin kan pastinya punya ya cerita kecilnya ya. Silakan Bapak.
1: Baik, pada saat kita masa kecil, memang kalau masa kecil adalah masa bermain dan masa kita untuk bagaimana memposisikan kita dari segi masuk dari SD, TK hingga kita besar ya, untuk selalu belajar dan belajar. Jadi memang ada cerita-cerita yang memang kita perlu menjadi perhatian, bahwa pada saat kecil kita dulu, kami masih ya belum tahu tentang bagaimana sih itu TNI, Polri, dan sebagainya, kita sama sekali belum tahu. Tetapi pada saat kecil, pada saat kita sudah masuk dari TK, diajari silakan baris-baris dan sebagainya, kita baru mengenal. Kita kalau melangkah biasanya tangan kanan dengan kaki kanan bersamaan. Jadi kita belum tahu apa-apa. Pada saat diajarkan, oh begini ternyata. Itu disiplin yang diterapkan secara ringan oleh ibu guru, oleh pak guru yang mengajari saat itu. Pada saat masuk SD ada Pramuka dan sebagainya. Jadi di sana terbentuk bagaimana kita disiplin yang kita laksanakan, diatur oleh guru-guru dan sebagainya. Karakter kita terbentuk, dan termasuk juga kita bagaimana untuk cara-cara berkomunikasi dengan baik antara rekan-rekan dan sebagainya. Jadi dari kecil itu kita sangat luar biasa bermain dengan teman-teman, kemudian ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari TK SD itu bermanfaat juga dalam membentuk karakter kita dari kecil hingga dewasa.
0: Okay. Berarti apakah jadi polisi ini memang ini sudah menjadi cita-citanya Bapak sejak kecil, atau justru mungkin sebelumnya ada profesi lain yang lebih diminati?
1: Pada saat kecil, benar sekali, kita pada saat kecil mempunyai apa cita-cita deh. Kita sudah menangkap bahwa cita-cita kita saat itu sebenarnya bukan polisi, tetapi pingin jadi tentara. Karena mungkin terobsesi, kadang kita sebagian besar, kalau kita masa kecil, kita melihat om kita atau keluarga kita tentara. Jadi kita pingin, wah ini berwibawa sekali kalau di pelit tangannya satu pakaian yang berwibawa,
0: keren
1: begitu. Nah pada saat dulu kita kalau naik angkot dan sebagainya masih dihormati oleh semua orang, jadi kita merasa diajak kesana kesini itu wah keren juga ini, jadi pingin sekali jadi TNI saat itu, harus olahraga, harus dan sebagainya lah gitu. Jadi kita mengikuti itu, tetapi pada saat besar memang seiring dengan perjalanan kita, pengetahuan dan ilmu yang kita tempa, jadi ternyata pada saat pertama nyari TNI tiba-tiba tidak lolos. Jadi sudah terakhir, iya. Pada saat kita daftar, wah kok enggak bisa ini. Akhirnya polisi ada buka, kita ikut. Yang tidak kita duga-duga, biasanya kita tidak senang di kepolisian, ternyata sekali nyari lolos. Jadi nah, di sanalah kita bahwa cita-cita yang kita pegang sebenarnya bisa kita wujudkan, namun memang jalan hidup dan rezeki itu memang sudah diatur. Jadi, tapi yang jelas sama. TNI Polri itu sama.
0: Jadi, iya. Dekatan yang membawa kita ke tempat yang tidak pernah diimpikan begitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Iya.
0: Bapak ya. Sejauh itu siapa nih sosok yang paling berpengaruh nih dalam persiapan hidup Bapak nih?
2: Kami, ayam berdasar.
1: Jadi saat itu karena kami waktu kecil kelas 4 SD itu orang tua sudah meninggal, almarhum Bapak.
0: Ya.
1: Jadi pada saat kecil kita saudara 5 itu terinspirasi hanya ada ibu saja. Kita saudara 5, kami yang paling kecil kelas 4 SD. Kakak-kakak masih kelas 6, SMP, ada SMA. Jadi kita berjuang dari kecil itu untuk bisa bagaimana kita bersekolah dan sebagainya. Jadi mandiri, jadi kemandirian dari kecil itu kita sudah bisa untuk seperti apa gitu. Jadi di tempat seperti itu. Namun memang sekali lagi apa yang kita capai pada saat kita sekolah dan sebagainya, ya syukurlah saat sekolah kita bisa apa namanya mengimbangi pengetahuan dan selalu kita berprestasi dan sebagainya, itu melancarkan jalan langkah kita. Jadi pada saat itu kita kuliah, beasiswa dan sebagainya, jadi semua diperingan dengan apa yang kita lakukan, jadi disiplin yang kita lakukan semuanya. Jadi dengan saudara-saudara juga lima-limanya semua berhasil, jadi semua sebagai ya pengabdian pemerintah gitu.
0: Jadi ibu ya.
1: Iya, ibu. Jadi ibu saat itu ya wira swasta, jadi masih bisa semangat untuk dengan anak-anak semuanya gitu. Tapi ternyata endingnya semua bisa menggapai apa yang di kita capai semuanya.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: Keberhasilan ada sosok ibu yang selalu mendampingi juga ya.
1: Benar.
0: Oke. Nilai hidup apa nih Bapak yang Bapak pegang sampai sekarang nih?
1: Iya, jadi dalam perjalanan kita hingga bisa menggapai apa yang kita cita-citakan, dan itu juga menjadi barometer kita bahwa satu, disiplin, pengabdian kita, pengetahuan jangan sampai terputus. Karena ilmu yang kita peroleh tidak akan henti-henti kita lakukan. Dengan ilmu yang kita peroleh adalah merupakan semangat dalam rangka untuk mewujudkan apa yang bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan atau teman-teman seluruhnya untuk bisa selalu bersemangat, karena pengetahuan itu penting. Jadi kami dari semenjak tingkat dasar sampai kuliah, jadi tidak henti-hentinya untuk selalu habis ngambil ilmu tentang misalnya ekonomi, kami kuliah hukum lagi, semua ilmu kami ambil. Komunikasi juga kami ambil, jadi semua. Hingga saat itu kami mengambil S3 di Jakarta, jadi kedinasan, jadi kami bolak-balik sambil bekerja juga, kami ke Jakarta setiap minggu bolak-balik, jadi tapi kita laksanakan dengan enjoy, dan itu tentu ya kita harus selalu mempunyai konsentrasi baik dalam tupoksi bekerja maupun pengetahuan yang kita cari. Jadi itu ya, sangat-sangat berpengaruh untuk kita melangkah.
0: Ini nilai-nilai yang dipegang kita juga menjadi, menjalankan amanah ini juga.
1: Benar,
0: ya sampai sekarang.
1: Benar sekali.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ini momen apa nih yang membuat Bapak semakin yakin bahwa menjadi polisi ini adalah panggilan hidup nih?
1: Ya, jadi setelah kita begitu nyari TNI kita di pusat balik,
0: ya,
1: kenapa cita-cita kita tidak bisa berhasil? Tetapi sekali nyari polisi kok bisa lancar ya? Tapi kami terobsesi saat itu adalah bagaimana dari orang tua sendiri. Orang tua saat itu ibu sebagai yang menginspirasi. Pada saat kita izin dan restu, ternyata orang tua ibu pernah bilang, "Bu, saya akan nyari pengabdian sebagai tulang punggung negara, sebagai TNI." Wah, kalau bisa jangan, nanti berperang terus. Jadi restu seorang orang tua itu memang ada juga, tinggi itu. Saat kita, oh enggak apa-apa bu, dimanapun tugas, jangan, lebih baik jadi polisi. Jadi dari pertama sudah seperti itu. Ternyata kita sudah maksimal sekali, terakhir belum ada rezeki di sana. Tetapi pada saat lagi 2 bulan ya ada bukaan polisi perwira, tanpa halangan, jadi lancar. Itu kita ingat, oh ya restu dari orang tua itu ternyata adalah kita ya paham dan mengerti harus bagaimana kita menjalani hidup.
0: Yes. Ini pengalaman-pengalaman yang meyakinkan Bapak juga ya waktu
1: benar.
0: Itu. Oke, ini jalan yang sudah dipilih nih begitu ya.
1: Benar.
0: Oke, nah Bapak dari sekian banyak pengalaman bertugas nih Bapak, adakah satu cerita begitu yang paling membekas hingga saat ini Bapak?
1: Ya, pada saat bertugas memang kita pendidikan saat itu di Semarang. Jadi pada saat itu kita untuk berangkat itu kita harus sendiri semua. Saat itu belum pernah kita naik pesawat. Jadi disuruh kasih tiket harus berangkat ke Semarang. Siapa yang harus kita ajak? Ini tidak ada. Jadi kita numpang. Di sana ada pelatih-pelatih satu orang yang seminggu sebelumnya kita udah ke sana. Jadi kita numpang di tempat orang hingga sampai selesai pendidikan di Akpol Semarang.
0: Benar.
1: Benar.
0: Nah, dalam profesi yang adalah penutup penekanan juga, mungkin kata Pak, kita sebagai orang awam berarti ini profesi yang penuh tekanan. Bagaimana cara Bapak tetap tenang nih saat menghadapi situasi sulit begitu, Bapak?
1: Ya, benar. Pada saat kita bertugas memang label kita sebagai seorang polisi yang memang secara umum semua sudah tahu, pelindung, pengayom, pelayan, ya sudah barang tentu. Kita kembali lagi bagaimana untuk cara mensikapi kita dengan masyarakat, apa yang dibutuhkan, bagaimana kita untuk memberikan inspirasi atau memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya bahwa dengan adanya program sekarang kita sudah sangat dipermudah, sistem 110 yang diterapkan di baik itu Polda maupun di seluruh Polres itu sangat berguna. Begitu ada kejadian, masyarakat bisa nelpon 110, langsung kita berangkat, langsung 1x24 jam bisa ke TKP. Apapun itu permasalahannya, begitu telpon 110, sudah ada personil yang berangkat. Jadi kita benar-benar untuk selalu melakukan pengendalian. Pengendalian dalam hal bagaimana melayani masyarakat itu bisa tersentuh. Jadi tidak hanya kita lewat jargon dan sebagainya, tetapi juga pelayanan nyata kepada masyarakat.
0: Baik.
1: Jadi itu yang perlu kita lakukan.
0: Okay. Ketenangan.
1: Ketenangan. Ya.
0: Benar. Jadi kunci seorang
1: pemimpin
0: ya, Bapak.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Bapak, penasaran juga nih, pelajaran terbesar apa nih yang Bapak dapatkan selama menjadi anggota Polri?
1: Ya, selama kita sebagai abdi di kepolisian ini, memang tidak henti-hentinya kita untuk, yang pertama adalah bagaimana cara mensinergikan kita, mengkomunikasikan kita dengan masyarakat, sehingga apa yang memang menjadi program kita itu benar-benar terasa di masyarakat. Dan begitu pula, aksi-reaksi dengan masyarakat juga sama. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita harus mendengar. Dan kita harus bisa memberikan suatu rasa senang dari masyarakat terhadap problem-problem yang memang ditanyakan kepada kita. Yeah. Jadi kita harus selalu siap. Yeah. Karena jadi polisi dimanapun pasti akan ditanya. Mm-mm. Bapak, kalau ada seperti ini bagaimana? Kejadiannya seperti ini, apa bisa Pak? Saya ingin rasa keadilan dan sebagainya. Nah itu tentu menjadi tantangan kita sebagai seorang polisi.
0: Yeah.
1: Untuk bagaimana yang pertama adalah ketemu dengan masyarakat biar tidak takut. Senyum sapa salam tetap kita lakukan seperti itu. Senyum sapa salam, kemudian yang kedua, problem-problem yang ada di masyarakat juga bisa kita sinergikan dengan baik.
0: Nah,
1: jadi seperti itu.
0: Ini pelajaran-pelajaran yang berguna bukan hanya dalam pekerjaan, iya, tapi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, iya, benar.
0: Oh, oke, okay, baik. Kalau di luar jam dinas nih, Bapak, biasanya Bapak menghabiskan waktu dengan aktivitas apa nih?
1: Jadi kalau di luar jam dinas, kami tetap seperti dengan anggota-anggota para perwira yang kita ajak dalam satu polres dan yeah, dimanapun kita bekerja, satu hal yang kita terapkan pada saat kita bekerja itu sistem hierarki kita sebagai pimpinan, bawahan, staf yang melaksanakan tugas dan tupoksi masing-masing itu tetap berjalan. Di bawah pengendalian kita, pengawasan kita, dan tentu kita bisa lakukan evaluasi dari beberapa personel kita.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua, di luar dari jam dinas, karena anggota kita juga banyak umurnya di atas dari kita. Terkadang anaknya adalah teman kita juga.
0: Uh-huh.
1: Jadi pada saat kuliah, bapaknya polisi. Pada saat kita menjabat, ternyata orang tuanya anggota kita.
0: Uh-huh.
1: Jadi di luar jam dinas, kita anggap adalah semua orang tua.
0: Uh-huh.
1: Jadi yang umur 50, pokoknya yang kita masih muda pada saat kita jadi pimpinan, itu jam dinas kita sesuaikan hierarki seperti biasa. Kita ada pada saat kita mewakili kerja dan sebagainya, kita lakukan. Pada saat nanti kita minta tolong dan kita mengurangi perintah-perintah yang sifatnya menunjuk dan sebagainya.
0: Lebih santai gitu.
1: Iya, lebih santai. Pak, coba kesini dulu, bisa gak wakili karena ini ada kegiatan ini. Jadi kita secara praktis tetapi mengena. Kita menciptakan rasa kekeluargaan yang tinggi.
0: Ya.
1: Jadi sehingga personil kita yang sudah tua dan sebagainya ya, enjoy juga dengan perintah yang kita lakukan juga tidak terlalu menekan dan sebagainya. Ya. Jadi yang penting dia bisa lancar dan bisa selesai apa tugasnya. Di luar dari jam dinas, kita anggap semua orang tua. Pak, sini ayo kita, ya pokoknya ngopi-ngopi kita begitu, ngopi-ngopi dan sebagainya. Jadi tidak ada sekat pada saat kita di luar jam dinas, karena itu adalah merupakan bagian dari kelancaran kita dalam melakukan tugas-tugas kepolisian di luar dari kita pendekatan dengan masyarakat.
0: Wow.
1: Pasti anggota juga menunjang apa yang kita lakukan.
0: Baik, wow, gitu, luar biasa. Kalau hobi nih Pak, apa Pak bisa sharing hobi atau kebiasaan apa nih yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat?
1: Kalau hobi, memang dari kecil yang pertama kita sangat senang berolahraga.
0: Oh,
1: apapun nah, olahraga kita selalu mencoba, tetapi tidak sampai menjadi atlet. Jadi apapun itu, bola tangkis, sepak bola, kita tahu semua. Dan itu sekedar kita untuk mengisi bagaimana kita selalu secara fisik sehat dan sebagainya. Yang kedua, kalau di rumah kita senang juga menonton TV, berita-berita dan sebagainya. Yang ketiga juga kita menjadi momong anak juga, karena anak saya 5, jadi banyak. Jadi dari pertama sampai terakhir kalau sudah di rumah kan rame. Jadi kita bisa untuk saling berkolaborasi di rumah. Jadi kita yang penting happy happy dulu gitu. Kita tugas seharian sampai sore, pada saat nyampe rumah sambil nonton TV anak-anak banyak, jadi kita bisa untuk saling
0: quality time dengan
1: quality
0: keluarga
1: time.
0: Ya. Baik. Nah, kalau sedang penat nih Bapak, ada acara favorit?
1: Yang paling senang, acara favorit dimanapun, dan itu pada saat bertugas. Jadi kemarin kami bertugas di Pulau Sumba. Hal pertama 3 bulan nyampe di sana, kami keliling wisata di sana. Apa yang ada di sana kami kelilingi, Bu.
0: Oh.
1: Jadi semua, baik itu adat istiadat dan sebagainya, wisatanya, kami sangat senang terkeliling. Artinya di luar jam dinas. Kalau Sabtu Minggu kita libur di Polres, tetap monitor untuk kegiatan-kegiatan 1-24 jam. Namun karena Sabtu Minggu adalah libur, kami isi dengan kegiatan di wilayah kita, di mana ada misalnya air terjun, di mana ada misalnya rumah-rumah adat yang bagus dan sebagainya. Sehingga dalam 1 tahun kepemimpinan dimanapun itu, kita sudah bisa memproyeksikan bagaimana ciri khas karakter adat istiadat Kami sangat senang pelajari itu. Dan selalu kami bukukan dalam sebuah cerita histori. Jadi kita sering untuk menyusun buku-buku sehingga nanti menjadi kenangan. Baik untuk di wilayah itu maupun nanti kapanpun kita bertugas sudah 10 tahun lebih akan selalu masih ingat dengan buku itu. Kemarin kami membuatkan buku juga tentang Kabupaten Sumba Timur. Pertama kita melangkah, satu tahun kami buatkan apapun semua tradisi dan sebagainya, sehingga kolaborasi dengan Pemda sangat baik sekali. Berterima kasih apa yang sudah kita perbuat, tidak harus tupoksi yang kita lakukan juga dalam pelaksanaan sebagai seorang polisi dengan masyarakat, tetapi juga sinergis dengan semua stakeholder maupun pemerintah daerah yang ada di sana.
0: Oke, itu jalan-jalan boyong sama keluarga juga?
1: Kami yang itu pertama pada saat anak-anak tidak ikut adaptasi, kami tetap jalan-jalan dengan ajudan, dengan personil yang ada. Kemudian pada saat keluarga datang liburan, kami ajak juga untuk jalan-jalan semuanya. Jadi semua sudah bisa, oh ini yang bagus, di mana kita makan yang enak, tempat wisata, kita harus tahu. Dan itu menjadi gimana ya, happy dalam kita bertugas dengan keluarga, seperti itu.
0: Oke, nah keluarga melihat Bapak sosok seperti apa nih di rumah? Tetap tegas ya, ada aura Kapolresnya di rumah juga.
1: Iya.
0: Atau justru lebih santai, ada humoris-humorisnya juga begitu.
1: Iya, kalau kami dalam satu keluarga, bagaimana menciptakan anak-anak itu biar tidak terlalu takut. Karena anak-anak melihat sosok orang tua, baik ayah atau ibu, itu pasti akan menjadi barometer anak-anak itu dari kecil. Sama kayak saat saya pada saat kecil melihat paman jadi TNI, bagus sekali. Jadi penampilan sosok itu dilihat sama anak-anak. Pada saat anak-anak di rumah kita pakai pakaian dinas, bapak polisi ya, ya. Jadi dia udah tahu, oh ini polisi gitu. Tapi pada saat kita memberikan beberapa masukan ke anak-anak, memang tentu kita tidak boleh dengan kekerasan ataupun kita dengan bentak, karena namanya anak-anak kita harus selalu mengalah. Artinya apa sih yang dimau oleh anak-anak dan sebagainya, itu tetap kita menjadi aura sebagai kebapakan itu untuk anak-anak, sehingga dia bisa menyerap sendiri apa yang harus dilakukan sehingga bisa menjadi sukses juga.
0: Berarti di rumah ada sisi yang berbeda nih dibanding saat bertugas ya. Ya, Bapak, penugasan paling memorable sejauh ini mana nih?
1: Penugasan kami memang di secara nasional berpindah-pindah, tetapi diselingi antara pada saat menuntut ilmu pengetahuan ke Jakarta, kemana-mana dan sebagainya, termasuk kita sempat juga pertukaran di luar negeri juga, di Jepang, di Bangkok dan sebagainya, misi PBB. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi bagaimana kesan semangat kita dalam menjalankan profesional dan menjadi sangat strategis dan paling menyenangkan memang bagaimana kita yang tidak terpikirkan kita cita-cita sebagai seorang Kapolres. Pada saat selesai sekolah, di sana diberikan kesempatan oleh pimpinan kita dan oleh pimpinan di Mabes Polri untuk diberikan kesempatan sebagai kepala wilayah Kapolres, itu sangat memberikan benar-benar bagaimana daya juang kita itu bisa memberikan kedekatan di masyarakat dengan memberikan kita sebagai seorang Kapolres. Kita bisa implementasikan dan aplikasikan apa yang sudah kita peroleh, baik dari segi ilmu pengetahuan yang kita jalani dan dengan ilmu kepolisian, tupoksi yang sudah kita punya. Sehingga kita pada saat menjabat sebagai Kapolres itu benar-benar kita mampu dan bahagia untuk melaksanakan mensukseskan bagaimana masyarakat juga sinergi dengan kita. Tidak ada yang kontra dan itu bisa berhasil. Itu yang kita lakukan.
0: Bapak yang paling berkesan gitu sepanjang bertugas.
1: Yang paling berkesan memang pada saat jadi Kapolres ini.
0: Paling berkesan di Ngada artinya.
1: Kalau tempatnya pada saat di Sumba Timur ini.
0: Sumba Timur.
1: Kalau Ngada kan baru sekarang. Dan yang Kapolres kedua ini sebenarnya tidak terlalu jauh juga, sama. Karakter dan ininya sama, namun memang kita lebih banyak memiliki karakteristik wilayah yang ada di NTT ini. Tidak hanya kita di Pulau Sumba saja, tetapi mulai saat ini ke depan kita juga akan belajar karakter di wilayah Pulau Flores. Nah. Jadi semua bisa kita pelajari.
0: Flores. Tantangannya nih, Bapak, tantangan yang paling diingat selama bertugas.
1: Kalau tantangan pada saat kita bertugas memang kebanyakan sih kita sinerginya 70%. 30% tantangan biasanya karena satu, sarana prasarana pada saat luas wilayah kita seperti Sumba Timur itu lebih luas dari Bali, sangat-sangat luas. Jadi kita untuk mencapainya perlu kendaraan yang banyak untuk menjangkau masyarakat dan sebagainya. Dan itu perlu memang kita kolaborasi komunikasi dengan tingkat pusat untuk meminta sarana prasarana yang bisa mencapai ke masyarakat. Namun itu memang perlu waktu. Jadi itu. Kedua adalah bagaimana kita dengan manajemen yang kita lakukan kepemimpinan terhadap para perwira yang kita punya. Jadi kita jumlah 400 orang yang kita pimpin tersebar di semua polsek. Yang kedua kita dengan perwira-perwira yang ada di Polres maupun dengan kapolsek-kapolsek yang kita punya, itu harus mampu kita punya semangat support yang tinggi. Bagaimana manajerial itu bisa terjalin atau bisa lancar kita lakukan sehingga tidak ada tersumbat atau halangan dan sebagainya. Satu hal yang kita ciptakan adalah bagaimana rasa memiliki kedua kekeluargaan yang tinggi dalam menciptakan setiap pelaksanaan tugas. Sehingga apapun ada problem-problem kecil, ringan maupun yang besar, itu selalu secara internal kita selesaikan dengan baik sehingga tidak berlangsung lama dan itu bisa berproses dengan baik untuk kemajuan kita dalam memimpin Polres.

0: ada.
1: Selalu ada. Iya.
0: Gimana ada dari sisi kekeluargaan,
1: iya,
0: panggil sama lain.
1: Benar.
0: Nah, kalau sebagai pemimpin nih Bapak, kalau di rating nih sama anak buah nih.
1: Iya.
0: Bapak kira-kira dapat nilai berapa nih? 1 sampai 10 nih.
1: Harus kita menilai ya. Memang penilaian itu tentatif. Penilaian itu adalah merupakan murni absolut dari anggota, personel maupun perwira yang kita komandoi atau kita pimpin. Dan itu memang penilaian itu adalah lebih banyak bukan kita yang menilai, tetapi dari para perwira atau para kaposnya atau anggota kita secara keseluruhan. Tetapi selama saya memimpin dan bersama-sama dalam khususnya di satu polres ini, kalau secara pribadi 80% bisa masuk dan nyambung baik kekeluargaan, tupoksi dan sebagainya. 20% itu hanya tinggal kita bagaimana mengklopkan, tidak ada perbedaan, tidak ada kontraksi. Selama ini kontraksi tidak ada, tetapi semua berjalan dengan baik. Dan tentu kita menciptakan juga, mensinergikan bagaimana para istri-istri yang dalam hal ini Bayangkari,
0: ya,
1: itu bisa tercipta dalam setiap kegiatan kita ajak rangkul bersama sehingga semua memiliki kewajiban untuk kekeluargaan Polres ini keluarga besar. Jadi kita judulnya adalah keluarga besar kepolisian resort. Kalau sudah berjudul keluarga besar berarti hal-hal apapun cukup kita internal yang bisa memajukan itu sehingga menjadi sukses.
0: Baik.
1: Dan itu bisa syukur berhasil.
0: Intinya 80% nyambung, iya, ya, karena ini nyambung. Semua ada nilai kekeluargaannya, iya, di dalam begitu ya.
1: Siap.
0: Nah, kalau menurut Bapak apa nih definisi dari sebuah kesuksesan nih?
1: Kesuksesan itu adalah bagaimana integritas dan bagaimana kita untuk menjalin harmonisasi baik eksternal dan internal. Karena kesuksesan yang kita raih tanpa didukung oleh baik internal atau eksternal, ya, dalam hal ini adalah personil kita atau internal kita dengan keluarga, itu pasti terkadang bisa 100% tercapai dan bisa juga 100% tidak tercapai. Sehingga kesuksesan yang kita raih adalah merupakan bagaimana dari karakteristik kedisiplinan yang kita terapkan, baik itu internal dan eksternal kita semua berjalan dengan mulus dan baik.
0: Oh, jadi itu. Okay. Baik, terakhir Bapak sebagai, yeah, penutup ya podcast kita,
1: yeah,
0: hari ini, kalau ada satu pesan yang ingin Bapak tinggalkan untuk generasi muda yang sudah mendengarkan podcast ini, apa nih yang ingin Bapak sampaikan?
1: Baik, terima kasih pada kesempatan ini. Kami yang pertama adalah selalu memberikan support kepada semua generasi muda dan termasuk masyarakat juga untuk satu, tidak kenal lelah untuk mencari dan sumber pengetahuan yang kita miliki, tambahlah selalu. Apapun itu pengetahuan, itu adalah penting untuk menjalin bagaimana kita mencari hal-hal yang baru, inovasi yang baru demi untuk kesuksesan kita. Tidak ada yang sukses atau berhasil kalau kita tidak menggali pengetahuan yang lebih dalam. Yang kedua, selalu ciptakan bagaimana moto kita untuk selalu kerja keras, pantang menyerah, dan tekun ulet dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Sehingga moto kami dalam hal melakukan proses kegiatan baik dalam keluarga maupun dalam memimpin personil itu adalah nilai-nilai jaya. Jaya itu adalah jaga amanah, yakin aman. Begitu kita menjaga amanah yang kita lakukan dengan baik, pasti akan aman, apapun itu akan aman. Baik itu kekeluargaannya, keharmonisannya, maupun kesuksesan yang kita raih, itu pasti akan aman.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Bapak ya untuk cerita pengalaman dan pesan-pesan inspiratif yang sudah dibagikan hari ini dalam podcastku RRI Kupang. Dan demikian pendengar dan pemirsa RRI Kupang ya, podcast hari ini sangat memberikan inspirasi dan mempererat kedekatan antara Polri dan masyarakat ya, khususnya generasi muda. Dan sekian, saya Felita Kak dan narasumber kita hari ini Bapak Kapolres Ngada Gede Harimbawa,
1: ya,
0: pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih.

Tahukah Anda foto ikonik saat Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita lihat hingga hari ini? Lahir dari keberanian dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur. Pada 17 Agustus 1945, di tengah situasi yang penuh risiko, keduanya tetap mengabadikan detik-detik proklamasi dengan kamera Leica. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Ketika tentara Jepang berusaha menyita hasil pemotretan, Frans Mendur menyelamatkan gulungan film dengan menyembunyikannya. Berkat keberanian dan kecerdikannya, foto-foto bersejarah itu akhirnya berhasil dicetak dan menjadi bukti visual lahirnya bangsa Indonesia.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
2: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat

0: hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
1: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
0: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
2: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
0: Adapun LPP RRI bersama HIKE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
4: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
6: Ya.
4: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
7: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
5: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
2: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
3: Setahu saya tidak pernah.
2: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
3: Tidak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
5: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan gitu ya?
3: Iya.
5: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
3: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
5: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
3: Agung ataupun Lukman sama.
5: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
3: Dua kali, Pak.
5: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
3: Lukman dan Agung sama.
5: Dua kali?
3: Iya, setahu saya.
5: Itu tahun berapa?
3: Antara 2025-2026.
5: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
3: Iya.
5: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
3: Tidak.
5: Tidak?
3: Tidak.
5: Jadi tidak pernah video call?
3: Tidak.
4: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
6: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
3: Kenal.
6: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
3: Tidak, Pak.
6: Termasuk saya, apakah pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
3: Tidak pernah, Pak.
6: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
3: Satu kali, Pak.
6: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
3: Tidak, Pak.
4: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
7: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
0: remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
7: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
8: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya belum dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
7: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
9: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
10: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, PL2 max, segala macam. Lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
9: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
11: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
9: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa kembali bersama Beta Funky Letter dan juga ada rekan band. Kembali temani Anda di Ngobras, ngobrol bersama komunitas di Kupang malam ini. Ya pendengar, malam ini kita akan bahas dari menti jadi mentor ketika pengalaman jadi berkat. Menjadi seorang menti bukan hanya tentang menerima arahan, pendampingan, dan juga kesempatan untuk berkembang. Ada saatnya pengalaman yang kotong dapatkan justru jadi bekal untuk membantu dan juga menguatkan orang lain. Nah, bagaimana perjalanan itu dialami oleh alumni PPA Maranatha Oebufu? Apa yang membuat seorang yang dulu didampingi kini bisa menjadi mentor dan juga memberi dampak bagi orang lain? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Zoom. Ini yang pertama ada Ibu Nonia RR Poik Wangsir, Staf Pelindungan Anak PPA Maranatha Oebufu. Selamat malam Ibu Nonia.
1: Selamat malam Kak Pongki dan semua kru RRI Pro 1 Kupang. Salam sehat dan sukacita selalu.
0: Kabar sehat ya Ibu Nonia ya?
1: Ya, sehat Kak.
0: Oke, kemudian yang berikutnya, alumni PPA Maranatha Oebufu ada Kak Viola Kwehua. Selamat malam Kak Vio.
2: Selamat malam Kak Fungki.
0: Bagaimana kabar?
2: Puji Tuhan baik Kak.
0: Ya, senang bisa kembali berjumpa di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Baik, saya mulai dulu ke Ibu Nonia. Sebagai staf pelindungan anak PPA Maranatha Oebufu, bisa kasih kita sedikit gambaran Ibu Nonia, kalau bicara tentang PPA, ini sebenarnya apa proses pendampingan yang diberikan kepada anak-anak dan remaja selama anak-anak itu berada di asuhannya PPA? Seperti apa nih Ibu Nonia?
1: Oke, baik Kak Fungki, terima kasih. Jadi berbicara tentang proses pengasuhan anak-anak di PPA, khususnya PPA Kami Maranatha, anak-anak itu terdaftar di PPA sebagai partisipan dari usia 0 sampai 22 tahun.
0: Yeah.
1: Nah, 0 sampai 22 tahun ini ada kategori-kategori lagi Kak Fungki.
0: Mm-hmm.
1: 0 sampai 11 bulan itu disebut survival, lalu 1 tahun sampai 2 tahun itu disebut home base, dan 3 tahun sampai 22 tahun itu disebut center base. Nah, mereka didampingi oleh masing-masing mentor,
0: yeah,
1: sesuai kelompok usianya masing-masing. Dan pendampingan tersebut dilakukan tentu dengan waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan atau dijadwalkan di PPA. Dan pendampingan itu berlangsung selama anak itu tercatat di PPA sebagai partisipan dan dia juga masih menempuh pendidikan formal, baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan bangku kuliah.
0: Oke, jadi mereka ada waktu di mana belajar di PPA itu kurang lebih waktu mereka berada di pendampingannya PPA itu berapa lama durasinya, Ibu Nonia?
1: Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dari 0 bulan sampai usia 22 tahun. Dan mereka juga masih aktif sebagai anak-anak sekolah di sekolah formal.
0: Jadi kalau di PPA itu mereka didampingi oleh mentor selama durasinya berapa lama? Apakah 2 jam, 3 jam proses pendampingannya?
1: Iya betul. Kalau berbicara tentang jam pelajarannya, ya 1 minggu itu 2 kali pertemuan 2 jam.
0: Iya.
1: Iya, pertemuan.
0: Durasinya berbeda ya Ibu ya, dari tingkat home base tadi disebutkan ada survival sampai kelompok usia yang besar ya Ibu ya. Nah, dalam proses pendampingan Ibu Nonia, apa yang paling penting yang dilakukan agar seorang menti ini tidak hanya ya istilahnya kayak mereka mendapatkan pendampingan, ya tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang mandiri, dan sesuatu yang diharapkan dari seorang mentor terhadap mentinya?
1: Betul Kak Fungki, jadi yang paling penting dilakukan oleh menti bagi anak-anak yang didampingi di PPA ialah bagaimana mengembangkan minat dan bakat mereka. Nah, dalam pengembangan minat dan bakat mereka itu terbagi di dalam 4 bidang, yaitu fisik, kognitif, spiritual, dan sosial emosi. Nah, bagi seorang mentor tentu harus punya ya kreativitas. Punya kreativitas sehingga dalam pendampingan itu sampai bisa melihat bagaimana anak-anak ini bisa memiliki perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Yang tadi Kak Fongki katakan bahwa bisa berkembang, bisa mandiri, bisa percaya diri, itu sangat dibutuhkan sekali, Kak. Untuk itu maka di PPA selalu memberikan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang baik untuk anak-anak itu bisa berkembang atau mengembangkan minat dan bakat mereka sejak dari dini. Contohnya misalnya literasi dan numerasi. Ya, bagi anak-anak yang senang literasi dan numerasi, tinggal mentor mengarahkan. Atau ada yang senang dengan olah vokal, bernyanyi, paduan suara, atau alat musik, kursus alat musik menjahit. Jadi semua itu diberikan dengan kesempatan-kesempatan yang luar biasa agar anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan hasil akhirnya tentu kita harapkan ialah mereka bisa mampu mengembangkan minat bakat tersebut dengan menampilkan karya-karya mereka yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan.
0: Baik, tentunya menuju pada visi yang sesuai yang diharapkan oleh mentor, begitu ya. Boleh saya tahu Ibu Nonia, seperti apa sih kualifikasi dari seorang mentor itu seperti apa? Tadi disampaikan mereka harus kreatif, begitu ya Ibu ya. Selain itu, kira-kira kualifikasi apa yang harus mereka dapatkan, begitu ya Ibu ya, supaya anak-anak yang mereka dampingi itu kelak besar nanti mereka bisa terbebas dari kemiskinan, itu yang diharapkan oleh Compassion, kemudian juga mereka bisa jadi anak yang kreatif, mandiri, dan lain sebagainya. Kira-kira kualifikasi mentornya bagaimana nih?
1: Ya, jadi baik, Fongki, untuk bisa mencapai anak-anak demikian, otomatis kita membutuhkan kualifikasi. Nah, kualifikasi itu kita biasa ada pembagian menurut kemampuan-kemampuan mentor. Nah, kemampuan-kemampuan mentor itu kita biasa lihat dari, oh ini si A mampunya di bidang ini, mampunya di bidang ini. Maka kita akan memberikan pilihan untuk ia bisa fokus menjadi mentor atau misalnya juga tutor. Dari situ, Kak, akhirnya anak-anak ini bisa didampingi dengan baik karena sesuai dengan
0: kualifikasi.
1: Ya, kualifikasi itu.
0: Nah, apakah? Ya, silakan dilanjutkan.
1: Ya, supaya lebih fokus dan tepat sasaran, Kak. Lebih fokus dan tepat sasaran sehingga anak-anak juga lebih nyaman dalam hal belajar. Mereka juga lebih nyaman dalam hal berinteraksi. Itu yang kita harapkan. Sehingga kualifikasi mentor ini penting. Karena memang di PPA ini segala hal yang disampaikan atau diajarkan dalam pendampingan kepada anak-anak itu terintegrasi ke perlindungan anak. Dan yang paling penting adalah benar-benar bisa menjaga anak-anak tidak terlibat dalam hal-hal kekerasan.
0: Dan kualifikasi itu yang dimiliki sama Kak Vio, alumni menjadi mentor, begitu ya?
1: Iya, benar, Kak.
0: Nah ini kita perlu bercerita juga nih dengan Kakak Vio lah. Halo Kak Vio.
2: Halo Kak Fongki.
0: Iya, tadi sudah di-spill gitu ya, bahwa dari menti ini menjadi mentor gitu ya, dan Kak Viola ini juga merupakan seorang alumni dengan kualifikasi yang layak dijadikan sebagai seorang mentor nih. Boleh sebelum kota masuk jadi seorang mentor, beta pengen tahu dulu nih Kak Viola, dari usia berapa sih sebenarnya Kak Viola menjadi seorang menti di PPA, dan apa saja yang didapat selama di PPA?
2: Oke, baik Kak Fongki. Pengalaman atau Yang pertama saya menjadi bagian di PPA itu saya umur 3 tahun.
0: 3 tahun. Bukan,
2: tapi kelas 3.
0: Oh, kelas 3 SD.
2: 7 tahun di mana orang tua mendaftarkan di PPA Maranatha Oibupu untuk menjadi bagian atau menjadi anak-anak PPA di Maranatha Oibupu, di mana banyak sekali pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang saya dapatkan dan saya lakukan selama di PPA Maranatha Oibupu, dan banyak sekali aktivitas-aktivitas dan pembelajaran yang diberikan oleh para mentor saya dulu waktu kecil. Dan itu saya ingat sekitar awal masuk itu tahun 2010 atau 11-an itu ke Fungki. Dan saya PPA itu sudah 14 tahun.
0: 14 tahun, wow. Ya,
2: 14 tahun waktu di wisudakan itu umur 22 tahun. Saya ingat juga ya, mentor-mentor saya dulu waktu saya masih kecil, kami dulunya PPA-nya di gereja, gereja Maranatha sebelum pindah. Dan itu ada mentor-mentor saya, ada Kakak Tres, Kakak Boy, dan Kakak Natalia yang sudah keluar, sudah tugasnya di luar. Kemudian ada Na yang masih stay di PPA Maranatha Oibupu, dan ada satu mentor terbaik saya.
0: Iya, di sini. Itu jangan di-spill ya.
2: Oke. Terbaik.
0: Iya, jadi selama 14 tahun berada di PPA dari usia sekitar 9 tahunan ya, Kak Viola ya. 8-9 tahun itu kira-kira apa yang didapatkan selama, ya mungkin ini soal karakter begitu ya Kak Viola ya, selama berada di PPA itu hal menarik apa yang didapatkan selama belajar 14 tahun gitu ya, didampingi oleh mentor-mentor yang tadi disebutkan selama 14 tahun nih Kak Viola?
2: Banyak sekali Kak Fungki, banyak pengalaman, pembelajaran baik dari spiritualnya maupun sosio-emosional ataupun bahkan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Di mana sebelum pembelajaran dimulai, kita itu selalu diajarkan untuk berdoa, kemudian baca Alkitab, kita lebih memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita belajar untuk rajin ibadah, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, selalu saling menolong dan saling menyayangi satu sama dengan yang lain. Lalu dalam kehidupan sosial juga kita belajar untuk saling menolong dan membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingat pengalaman kita waktu kita masih kecil itu, kita ada melakukan kunjungan ke panti asuhan, lalu kita melakukan kunjungan ke lapas anak, kami beribadah bersama-sama dengan mereka. Selanjutnya itu saya ingat waktu kelasnya Kak Erik dulu, ini yang paling penting untuk saya, di mana kita ada namanya kelas berbagi, di mana waktu itu kita mendapatkan berkat yang kita miliki, kita kumpul sama-sama, lalu kita masak, kita membuat makanan, kita masak kacang hijau, lalu kita bungkus dan kita membagikan kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Jadi pada siang harinya kita bekerja, pada malam harinya kita bersama-sama satu kelas, itu kami pergi ke sekeliling Tari ataupun Tedis ya, kita keliling. Kita membagikan makanan-makanan yang sudah kita buat. Dan itu yang paling berkesan untuk saya. Tapi ada juga satu di mana itu waktu SMP, di mana kami mengikuti kegiatan Jambore Cluster Sentral Kupang, di mana itu dari banyak PPA, banyak antara 12 atau 13 PPA, dan salah satunya kami PPA Maranatha Oibupu. Dan situ ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik, ada lomba-lomba seperti baca puisi, lomba menyanyi, ada juga lomba lintas alam. Dan puji Tuhan karena pengalaman yang kita dapat dari PPA tentang kekompakan, tentang kebersamaan, akhirnya kita mendapatkan juara satu umum. Dan itu di kegiatannya itu diadakan di Baun, di mana kita harus berpisah dari orang tua, dan itu juga mengajarkan kita untuk belajar untuk lebih mandiri dan bisa untuk lebih percaya diri lagi.
0: Oh, itu luar biasa ya. Ternyata semua kenangan-kenangan itu masih segar di pikirannya Kak Viola sampai sekarang gitu ya. Bayangkan dari kecil ya, namanya juga pengalaman atau momen yang indah itu tidak akan dilupakan begitu ya, selama berkegiatan di PPA. Dan saya juga salut nih buat Kak Viola, karena dari usia 9 tahun sampai usia 20-an ini masih sangat ingat dengan segar gitu ya, soal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPA ya, selama Kak Viola berada di PPA. Nah, yang perlu Kak Viola tahu itu kira-kira kapan ya Kak Viola mulai merasa bahwa ternyata dengan pengalaman-pengalaman yang tadi sudah dibagikan sama Kak Viola ini ternyata bisa menjadi bekal untuk bantu orang lain nih.
2: Oke. Saya ingat juga Kak Fungki, waktu SMP, di mana kan waktu itu kita sudah belajar tentang kasih, tentang saling menolong di PPA. Dan saya melihat ada teman baik saya dari kecil, kami sama-sama dari SD, SMP, SMA, kami selalu bersama-sama. Namun suatu ketika dia itu menghadapi masalah dalam keluarganya, di mana dia harus dimarahi oleh keluarganya, dipukul oleh keluarganya, atau bahkan sampai diusir dari keluarganya. Namun saat dia datang kepada saya, dia bilang begini, ibu benci ibu keluarga karena dong yang beta, dong kan peduli dengan beta. Tapi saya ingat kalau dulu di kecil waktu di PPA itu ada bunga itu tuliskan tentang buah-buah roh, dan salah satunya itu kasih. Dan di situ saya ajarkan kepada, saya himbaukan, saya ingatkan kepada teman-teman saya, bilang mungkin hari ini kamu merasa tersakiti, kamu merasa seperti dibuang, tapi percayalah kalau Tuhan itu selalu ada untukmu. Kalau kamu hari ini merasa benci kepada orang lain, marah kepada orang lain, ingatlah kasih Tuhan. Tuhan itu selalu ada untuk ketong, walaupun ketong buat dom, buat walaupun dia selalu marah atau ketong pun selalu buat dosa, tapi dia selalu sayang untuk ketong. Nah, itu yang kita pelajari dari PPA tentang kasih, di mana kita selalu ada untuk orang yang membutuhkan, yang selalu ada untuk menolong mereka yang sedang dalam masalah yang mungkin betul-betul sangat rumit, Kak Fungki.
0: Oke. Lalu satu lagi pertanyaan nih, Kak Viola. Apa yang sebenarnya mendorong Kak Vio sendiri untuk jadi mentor di PPA, dan kira-kira waktu itu memang Kak Viola dibujuk begitu untuk menjadi seorang mentor, atau karena memang Kak Viola ini sudah memenuhi syarat-syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan menjadi seorang mentor nih Kak Viola?
2: Oke, ya Bungji. Kalau ini menurut saya, tapi karena langsung di mengajar itu langsung ditunjuk oleh itu ada karena ikut les kegiatan sasando seperti Manoni tadi bilang, di PPA itu menyiapkan berbagai kegiatan-kegiatan, menjahit, menari, menyanyi, bermain alat musik, dan hampir semuanya saya ikut karena memang manfaatnya banyak, baik sekali dan diri dan sebagainya. Dan karena mungkin dilihat oleh Mayuchi dan juga Manonia, karena aktif lalu berani untuk bertanggung jawab setiap kegiatan, selalu ikut serta, dan di situ saya dipilih untuk menjadi seorang mentor bersama-sama dengan teman saya Inces, sehingga dan diri di PPA.
0: Oke. Terus ketika ditunjuk oleh koordinator waktu itu, kira-kira perasaannya bagaimana? Apakah sempat, aduh ini kemana nih kira-kira jadi seorang mentor nih, susah kosong deh atau bagaimana? Karena pasti belum punya pengalaman jadi seorang mentor begitu ya. Ini langsung ditunjuk jadi seorang mentor. Ini ceritanya bagaimana nih Kak Viola?
2: Pengalamannya, perasaannya tuh Kak Fungki campur aduk. Campur aduk, pertama senang karena akhirnya bisa mengajar. Dulu memang itu mentor yang ajar, tapi sekarang beta yang ajar, senang sah. Tapi ada rasa yang kayak kaget karena masa baru habis SMA itu umur 17 tahun Kak Fungki langsung ditunjuk, masih muda. Masih
0: 17 tahun ya?
2: Ya, 17 tahun tahun 2021 kemarin. Langsung habis ini nanti mengajar dengan Inces. Lalu saya dengan Inces, teman saya, oke mami siap. Tapi yang dihadapkan ialah anak usia 3-5 tahun langsung aja.
0: Ini anak-anak usia yang bikin kepala sakit ya, istilahnya. Betul, seperti itu.
2: Lari sana, aktif kiri, aktif kanan. Pokoknya harus betul-betul sabar, kaget, dan wah, kayaknya kita harus belajar untuk sabar. Nah, di situ kita belajar untuk sabar. Selain itu juga merasa untuk kayak takut, karena waktu itu selain dari sudah diterima untuk mengajar, itu juga awal masuk kuliah takut, bingung, aduh nanti bagi waktunya kemana, nanti baby bisa kosong dia mengajar ini anak-anak dong, takutnya mepet dengan jam, apalagi dosen kalau nanti dong bilang mbak iya. Tapi puji Tuhannya diatur jadwalnya di kuliah begini-begini, sesuaikan dengan jadwal di BPA, berjalannya waktu dapat dilaksanakan dengan baik.
0: Oke, terima kasih ya Kak Vio sudah berbagi cerita. Saya lanjut lagi nih ke Ibu Nunia, karena sejatinya Ibu Nunia suka sih sinyal nih, harus bawa mendengar Ibu Nunia juga. Jadi Ibu Nunia, sengaja beta kasih lama dengan Kak Vio, pengen cari tahu saja dulu gitu ya pengalamannya, dan dari situ baru beta korek pertanyaan untuk Ibu Nunia nih. Jadi sebenarnya Ibu Nunia, banyak hal positif ya yang sebenarnya didapatkan selama anak-anak berada di PPA yang ditunjukkan itu melalui Kak Viola ya, jadi seorang alumni. Apakah ini juga menjadi impian anak, impian dari PPA ketika melihat alumni-alumni, ketika mereka keluar itu mereka bisa menjadi orang yang berdampak bagi orang lain nih, Ibu Nunia?
1: Oke, baik Kak Pungki. Jadi memang itulah impian kami, impian PPA. Mengapa? Karena visi misi PPA ialah salah satu membebaskan anak-anak dari kemiskinan dalam tanda kutip ya, bukan kemiskinan karena harta benda, tetapi lebih bagaimana mereka bisa berdaya guna, mereka bisa berdampak, mereka bisa menjadi berkat, mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga di PPA lah tempat mereka belajar banyak hal-hal baik. Sehingga hal-hal baik itu menjadi modal untuk mereka bisa membangun masa depan mereka dengan baik. Nah, hal-hal baik apa saja yang diajarkan? Seperti tadi disampaikan oleh Kak Yola bahwa banyak pengalaman-pengalaman menarik yang ia dapatkan. Dan semua itu tentu dia rasakan bahwa sangat berguna. Dan yang mendorong dia, yang memotivasi dia untuk dia bisa juga berbagi. Dia juga bisa memberikan apa yang dia dapatkan itu kepada anak-anak yang sekarang didampingi. Dan tentu satu kebahagiaan tersendiri bagi Kak Viola bahwa ketika dia bisa diberikan kesempatan untuk dia berbagi, dia bisa mendampingi adik-adiknya di PPA, itu satu hal yang luar biasa. Dan memang sungguh itu kita harapkan anak-anak yang lain pun kalau bisa mereka seperti itu. Dan kita sama-sama berdoa ya supaya anak-anak yang didampingi Kak Viola juga ke depannya seperti itu. Karena yang pastinya bahwa anak-anak yang didampingi akan melihat contoh dan teladan baik yang diberikan oleh mentornya. Nah, kalau mentornya punya contoh dan teladan, punya leadership yang bagus, otomatis akan mendorong anak-anak atau memotivasi anak-anak untuk senang belajar juga hal-hal baik dari mentornya. Sehingga yang kita harapkan itu tentu akan terjadi karena melalui pendampingan yang baik dari mentor-mentor tersebut.
0: Menarik nih tadi yang disampaikan Ibu Nunia gitu ya, bahwa untuk melahirkan anak-anak ataupun alumni yang layaknya seperti Kak Viola, tentunya ini butuh apa ya, semacam effort yang luar biasa juga dari seorang mentor begitu ya, menjadi seorang leadership, saya pinjam katanya dari Ibu Nunia begitu ya. Nah, bagaimana agar apa teladan yang disampaikan Ibu Nunia tadi ini juga menjadi satu visi untuk semua para mentor, karena biasanya kalau di PPA itu kan tidak hanya 1-2 orang, 3 orang menjadi seorang mentor, tapi ada juga banyak mentor di situ. Nah, ini bagaimana PPA menyatukan satu visi supaya mentor semua punya leadership, mentor semua menjadi teladan, supaya dari hal-hal positif itu dilihat oleh anak-anak kita ya, anak-anak di PPA, dan pada akhirnya mereka bisa mencontohi, dan ketika mereka jadi alumni itu yang sesuai dengan yang diharapkan oleh PPA nih, Bu Nunia.
1: Baik, Kak Pungki. Jadi Khususnya bagi mentor, tentu memang harus kita punya satu tekad, satu visi misi ya. Karena itu yang akan membuat kita bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Tapi tentu dalam proses ada tantangan-tantangan. Nah, bagaimana supaya bisa menyatukan sehingga kita semua punya tujuan yang sama, tekad yang sama, maka tentu kita semua punya hati yang harus sama dulu. Hati yang sama, peduli, empati, rendah hati, tulus dan ikhlas melayani, itu penting Kak Pung. Karena kita melayani anak-anak ini adalah anak-anak titipan Tuhan. Anak-anak yang sangat-sangat membutuhkan perhatian kita, dukungan kita. Dan tentu doa-doa dari orang tua mereka bahwa ketika mereka ada di tangan kita, anak-anak ini bisa menjadi berhasil. Ya, bukan berhasil dan artinya ya instan langsung jadi. Tapi perlahan-lahan namun pasti mereka bisa mencapai hasil atau masa depan yang baik. Jadi mentor-mentor juga penting untuk selalu dibekali dengan materi-materi tentang bagaimana memberikan apa metode pengajaran yang baik, bagaimana bisa mengarahkan, bagaimana bisa bekerja sama sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Itu yang dilakukan untuk mentor yang ada.
0: Baik, terima kasih Bu Nunia. Kami ajak Anda pendengar, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin sampaikan buat Ibu Nunia selaku SPA dan Kak Viola selaku alumni, boleh Anda sampaikan ke kami via telepon juga boleh. Nomornya di 0380-825-444 atau 843-1152. Bisa juga melalui WA, nomornya 0811-3820-9440. Ataupun juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami di YouTube channel dari Kupang, Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar ya. Kami tunggu sampai di pukul 21:30. Kita jeda dulu, setelah pariwara berikut ini kita akan lanjut lagi bersama dengan Ibu Nuriyah dan juga Kak Viola.

0: Bapak, ketumpu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Dengdo.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Ngobras Ngobrol bersama komunitas, kali ini dari PPA Maranatha, dan kita masih bahas gitu ya. Kali ini pengalamannya Kak Viola menjadi seorang dari menti menuju ke mentor untuk menjadi berkat bagi sesama nih. Bersama juga dengan Ibu Nunia Wangsir ya, dengan staf perlindungan anak yang tentunya bisa mendampingi anak-anak ya sampai detik ini dengan pengalaman-pengalamannya juga. Baik, Kak Viola. Halo Kak Vio.
1: Iya Kak Pongki.
0: Iya. Kak Viola, saya juga pengen tahu nih, kira-kira waktu pertama kali ditunjuk menjadi seorang mentor di usia 17 tahun, ya usia ini di mana lagi fun-funnya ya. Tapi ini punya ya tugas mandat yang diberikan untuk melayani anak-anak di usia 3 tahun nih. Pengalamannya bagaimana nih Kakak di awal jadi seorang mentor nih?
1: Pengalamannya luar biasa Kak Fungki, di mana ada beberapa perasaan yang mungkin campur aduk, takut, aku bimbang, pokoknya semua campur aduk. Yeah. Dan kurang itu ada 4 tahun mengajar di anak usia kelas 3 sampai 5 tahun. Yeah. Mungkin karena Andi dan Mama Nonia sudah tahu kemampuan saya mungkin lebih cocoknya di anak usia ini, lebih cocoknya dengan anak-anak yang memang suka berlari datang karena rewel. Mungkin cocoknya di situ, tapi ya pendidikan juga, saya juga di sekolah dasar, jadi anak-anaknya itu maunya seperti apa, kemudian cara belajarnya yang cocok mereka itu seperti apa. Dan ada satu hal yang bikin saya sedikit tercengang itu waktu mengajar anak usia 3-5 tahun. Yeah. Dimana mereka orangnya jujur, apa yang ada, gak punya pikiran, mereka omong saja, to the point. Waktu itu saya membuat kerajinan dengan mereka, jadi harus membantu yang satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, jadi berderet, habis ini, membantu. Tapi karena mungkin saya terlalu lama di anak yang terakhir, dia bilang begini, ibu terlalu pilih kasih, ibu tidak suka saya, kenapa yang lain bantu? Sabar sayang, sabar, nanti satu-satu ya. Mulai dari situ langsung, oke, kayaknya harus bagi. Kalau yang sudah, nanti bantu teman yang lain. Biar yang belum, nanti ibu bantu. Jadi kita saling membantu. Itu yang masih terekam jelas di dalam pikiran saya.
0: Tapi metode-metode pengajaran yang selama ini Kakak, waktu awal menjadi seorang mentor itu, belajarnya dari mana Kakak? Karena usia 3 tahun ini kan usia di mana anak-anak lagi aktif-aktifnya, bertanya banyak hal yang ya, rasa ingin tahu yang tinggi seperti itu ya. Ini bagaimana nih Kak Viola dengan cara mengajarnya, itu pola pembelajarnya diambil dari mana begitu sehingga dituangkan nih untuk anak-anak usia 3-5 tahun?
1: Oke, baik Kak Fungki. Saya dapatkan itu juga dari dulu pengalaman di mana mentor-mentor saya juga mengajar saya. Selain itu juga mereka menanamkan pemikiran, mengajarkan untuk saling diskusi, kemudian kerja sama, kemudian ada juga kayak quiz-quiz game. Nah, itu saya dapat dari mentor-mentor saya dulu. Selanjutnya saya juga belajar di kuliah saya tentang bagaimana model pembelajaran yang cocok untuk anak-anak. Kita harus terlebih dahulu, anak ini cocoknya dia menggunakan media visual, kita kasih gambar, tapi anak ini maunya dia mau mendengarkan, kita kasih video pembelajaran, tapi ada anak yang dia harus keliling cari dia atau putar-putar, dia maunya bergerak sini, nah kita kasih dengan permainan-permainan atau aktivitas yang membuat dia tidak di tempat saja, mungkin kayak ekspor keluar
0: jadi karena memang sinkron juga ya dengan backgroundnya Kak Viola kala itu jadi mahasiswa di Fakultas Keguruan.

0: kelas 3 sampai 5 tahun itu karena mungkin sudah terbiasa, jadi masih bisa untuk menangani mereka. Namun yang paling takut, yang paling ragu itu ketika awal bulan kemarin tahun 2006 Februari, Kak Andi selaku staff dari PPA saya untuk naik usia, naik level, di mana jangan hanya di kelas 3-5 tahun tapi naik 12-14 tahun. Jadi perubahannya sangat drastis Kak Pongki, dari ketong yang kayak
1: ceria-ceria dengan anak-anak ceria. Usia 3 tahun 5 tahun ya.
0: Yang kayak mereka kita omong, mereka ikut, suruh kerjakan ini, mereka ikut dengan semangat, antusias, ceria, harus naik ke 12-14 yang mereka usianya cari jati diri, yang kayak harus kota yang umpan dong untuk berbicara, jadi kayak agak sulit. Aduh, ini baby sapo sonde, kayaknya son bisa deh. Tapi seiring berjalannya waktu, saya minta Tuhan, berdoa di Tuhan, tolong ini anak-anak ini kayaknya dong susah dan sulit untuk diatur, jadi Tuhan tolong berikan saya hikmat. Selain itu, saya juga membuat pembelajarannya itu lebih menarik dan juga lebih santai, di mana anak-anak kalau usia 12-14 tahun itu yang saya lihat kurang lebih sudah 7 bulan ini mereka sudah pulangnya sore, sudah capek. Jadi kalau mau dikasih dengan pembelajaran yang beratnya lagi kayak aduh kayaknya mereka nanti susah untuk fokus. Jadi saya bagi dalam seminggu itu ada 2 kali pertemuan. Jadi untuk hari pertama itu pembelajarannya itu literasi dan numerasi, di mana berikan mereka satu soal atau saya berikan mereka bacaan, lalu mereka diskusi apa yang mereka dapat, kemudian penyelesaiannya seperti apa, lalu setelah itu dibahas lalu pulang, dan ya kita berdoa dan kita pulang. Dan sedangkan hari yang kedua itu lebih santai kayak kita bahas tentang bagaimana situasi hari ini, kemudian apa yang kamu akan rencanakan pada masa depan, itu kita lebih kayak sharing. Kemudian setelah itu diisi dengan kuis-kuis ataupun permainan-permainan yang menarik mereka untuk datang ke PPA. Tapi untuk anak usia 12-14 ini, walaupun mereka agak sulit diatur, tapi ketika untuk diberbicarakan dengan baik-baik, lebih sopan dengan mereka, lebih tegas, nah itu mereka ikut.
1: Okay. Yang pastinya bahwa long life education ya, hidup itu terus belajar ya Kak Viola ya. Okay. Ibu Noni ya.
0: Iya.
1: Apa yang sebenarnya membedakan mentor yang hanya kasih nasihat dengan mentor yang benar-benar menjadi teladan nih Ibu, kira-kira yang lebih dipilih itu yang mana, apakah mentor yang hanya kasih nasihat atau mentor yang kasih teladan?
2: Wah, ini pertanyaan yang sulit nih kayaknya. Tapi ya
1: sulit untuk jam segini kok Ibu, minta maaf.
2: Iya, begitu juga ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kita berbicara tentang mentor, menurut Pak Nonia rasanya sama saja ya, dari karena bagaimanapun kita hidup ini tidak bisa luput dari yang namanya mendengarkan nasihat. Namun pertanyaannya bagaimana ketika kita mendengarkan nasihat lalu kita menerapkannya dalam hidup kita, dalam hal ini nasihat yang baik, pasti ada perubahan. Sebaliknya kalau kita mendengar nasihat tapi kita tidak menerapkan atau melakukannya, maka sia-sialah nasihat itu. Namun yang bisa membedakan seperti apa yang ditanyakan Pak Fungki ialah terkait mentor, maka kita bisa melihat pada hasil pendampingan anak-anaknya. Yang ini yang kalau maknanya rasa bisa membedakan. Kenapa? Karena menasihati dan melakukan itu sebenarnya seiring sejalan. Tetapi dalam menerapkannya ke anak-anak ini, dari hasil yang kita lihat, bisa membedakan apakah anak-anak yang didampingi mentor si A, mereka mendengar dan mereka melakukan, serta kita bisa melihat dampaknya atau tidak. Lalu mentor si B juga demikian, apakah menasihati, memberikan informasi, memberikan materi, memberikan pembelajaran.

0: anak-anak mendengar dan melakukannya adalah hasilnya seperti apa. Nah, dari semua itu tentu kita perlu yang pertama dari diri kita menjadi teladan. Kenapa? Karena teladan itu penting dan anak-anak juga sifatnya adalah meniru orang yang membimbing mereka atau memimpin mereka.
1: Yeah.
0: Dan itulah kemampuan seorang pemimpin, seorang leadership untuk bagaimana bisa memengaruhi anak-anak sehingga bisa mengikuti jejaknya dalam hal-hal yang positif. Sehingga kalau mentor yang mampu memengaruhi anak-anaknya untuk melakukan hal-hal positif sesuai dengan apa yang ia nasihati, ia arahkan, maka dampaknya pasti ada.
1: Yeah.
0: Dampaknya pasti ada. Dan tentu akan beda dengan mentor-mentor yang mungkin hanya menasihati saja. Kamu mau berubah, kamu mau bertumbuh, mau berkembang, atau tidak, terserah. Itu bukan urusan gue. Yang penting saya sudah menyampaikan, mengarahkan. Yeah,
1: lu mama tono kok malenggang, yeah, juga terserah.
0: Betul. Jadi yang paling penting ialah bahwa kita harus menjadi contoh. Coba misalnya begini, kita mengajarkan tentang hal memberi, berbagi. Tapi kita sendiri tidak pernah berbagi kepada mereka. Kita tidak pernah melibatkan mereka dalam aktivitas berbagi.
1: Yeah.
0: Kita tidak pernah melibatkan mereka dalam pelayanan-pelayanan berbagi. Tadi yang disampaikan oleh Kak Pula itu bagus sekali.
1: Mm-hmm.
0: Ia sendiri sudah belajar dari pengalaman.
1: Terlibat langsung juga ya.
0: Bagaimana ia terlibat langsung dalam pelayanan. Nah, itu hasil dari sebuah nasihat atau didikan atau arahan atau pembelajaran dari apa yang diterapkan oleh mentornya. Karena itu maka kita berbicara tentang perbedaan mentor, kita harus lihat pada hasil dari pendampingannya tersebut. Demikian.
1: Baik. Ya, rasanya kita juga waktunya hampir habis, Ibu Nonia dan juga Kak Viola, dengan perbincangan kita di malam ini. Boleh saya minta kepada Ibu Nonia, harapannya seperti apa sih untuk generasi muda, supaya menjadi generasi muda yang tangguh dan juga peduli nih? Silakan Ibu Nonia.
0: Oke, baik Kak Viola. Jadi memang benar, sebagai generasi muda di zaman sekarang harus tangguh ya.
1: Yeah.
0: Tangguh kenapa? Karena kita di zaman yang serba instan, serba gampang. Kita jangan jadi anak-anak atau generasi yang hanya mau yang gampang, tetapi kita harus berjuang.
1: Mm-hmm.
0: Dan orang-orang yang berjuang adalah orang-orang yang menang atas kehidupan ini. Untuk itu maka bagi anak-anak muda generasi penerus, terkhusus yang di PPA, tetaplah berjuang, tetaplah semangat menggali potensi-potensi diri, karena Tuhan taruh banyak keunikan-keunikan, potensi-potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada di PPA untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut sehingga itu akan menjadi modal yang baik untuk membangun masa depan.
1: Yeah.
0: Sehingga jangan lemah, jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Karena anak-anak adalah anak-anak yang luar biasa.
1: Iya, jangan lemah, besti, begitu ya. Kak Viola, silakan pesannya untuk adik-adik PPA yang saat ini masih menjadi menti. Kira-kira apa yang ingin Kak Viola sampaikan? Silakan.
2: Oke, baik. Pesan-pesan untuk adik-adik PPA dari usia 3-5 tahun, bahkan 12-14 tahun yang sudah Kavio ajar, atau bahkan untuk kakak-kakak PPA, adik-adik semuanya, pesan Kavio, jangan lupa untuk belajar, tetap rajin untuk dekat lagi dengan Tuhan. Apapun yang adik-adik harapkan, berdoa, percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik, walaupun waktunya ataupun mungkin kita berbeda dari teman-teman yang lain, teman-teman yang mungkin lebih ekonominya lebih tinggi dari kita, tapi percayalah itu bukan sebagai batasan untuk kita berhenti untuk meraih cita-cita dan masa depan kita. Tetap perlu andalkan Tuhan dalam setiap proses hidup kita semua.
1: Oke, okay. Baik. Ya, pendengar RRI, dari perbincangan kita malam ini, Kotong belajar bahwa pengalaman tidak terhenti pada diri kita sendiri. Apa yang pernah Kotong terima, baik itu perhatian, pendampingan, kesempatan maupun nasihat, suatu saat Kotong bisa menjadi kekuatan untuk bantu orang-orang di sekitar Kotong. Dari menti bisa jadi mentor, dari yang dulu dibimbing kini bisa jadi orang yang membimbing, karena pengalaman akan menjadi lebih berarti ketika dibagikan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bu Nonia, terima kasih Kak Viola sudah bersama kami di Ngobras malam ini. Kami tuntaskan, selamat malam dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama pendidikan.
4: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih ya masih terus pantau Pro 1 di FM 94,4 MHz. Kali ini ruang untuk Anda pendengar untuk saling berbagi rindu ya. Lagu-lagu bakal beta putarkan sambil Anda salam-salam. Anda pilih-pilih lagu. Kali ini lagu yang beta siapkan di list lagu Indonesia di tahun 2011 ya. Sekali lagi, lagu Indonesia di tahun 2011. Mungkin ini lagu dong sudah Anda pernah dengar sebelum-sebelumnya begitu ya, atau yang biasa dengar. Tapi kali ini beta coba bawa kembali memori Anda di lagu tahun 2011 sambil membawa kenangan gitu ya, kenangan manis seperti kata lagunya Pamungkas. Nah, karena itu pendengar, beta bacakan lagu yang bisa Anda pilih. Yang pertama Raja dengan judul lagunya Call Me. Berikut ada Anggun, Hanyalah Cinta. Ran, Mencuri Hati. Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam. Ada lagu dari Kangen Band, Biola Tak Berdawai. Berikut lagunya Raisa dengan Serba Salah. Ada lagu dari Slang dengan Ku Tak Bisa. Dan Padi, Tempat Terakhir. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda request ya malam ini. Sambil kirim-kirim salam, boleh di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Yang mau gabung di WA dalam bentuk ya telepon ataupun juga pesan singkat, boleh dicatat nomornya 0811-3820-9440 ya. Ataupun juga untuk Anda yang mau gabung di SMS, boleh nomor yang sama. Pokoknya mana aja boleh, yang penting pulsanya cukup untuk bisa telpon, pulsanya cukup untuk bisa kirimkan pesan di via yang sudah beta bagikan untuk Anda. Mau via mana saja boleh, beta terima, kita terima barsi. Oke, dan langsung saja pendengar, ada penelpon kita yang pertama yang sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam, Kampung Cilete.
0: Ini di jauh kok, di Deka ini?
1: Dekat. Pencuri Hati.
0: Wih, Pencuri Hati.
1: Supaya kita dengar dulu itu lagu Pencuri Hati. Hmm.
0: Yang penting jangan pencuri sapi, itu nanti dapat tangkap. Ini Pencuri Hati-hati, ini untuk siapa, Bapak?
1: Wilar kau sedih apura. Coba kita dengar dulu ini Pencuri Hati.
0: Iya.
1: Apa ini di Cilong? Kakak Diona di Wasapa, Ibu Dinda di Bogor, keempat.
0: Iya, satu lagi.
1: Kakak Dewi di Wasau. Dan yang terakhir untuk semua para pendengar di seluruh Nusantara, di alamatnya masing-masing, selamat malam saja. Dan Kak Fungki yang bertugas, Tuhan menyertai Kak Fungki sampai akhir siaran.
0: Amin.
1: Terima kasih, shalom.
0: Shalom. Nanti bet putar baru Bapak Yehuda tahu dukung lagu keker mana ya. Mencuri Hati. Iya, kalau Mencuri Hati ini berdosa kosong deh kira-kira. Bapak Miller tolong jawab dulu, ini pertanyaan dari Bapak Yehuda ini, kira-kira Mencuri Hati ini berdosa kosong. Oke, lagu dari Ran bakal beta putarkan untuk Bapak Yehuda di Kabupaten Kupang yang sudah bergabung. Oke, beta lanjut lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Orang Soe.
0: Ah, Kakak Ferry. Yoi. Kemana kabar Kakak?
2: Kabarnya ceria-ceria, tidak dingin ini malam.
0: Sonde dingin?
2: Yoi.
0: Oh, padahal kalau dingin itu putar lagu Dori Latulahari tuh. Dingin malam ini.
2: Asing.
0: Jumpa dengan lagu apa Kakak?
2: Ini kakak apa?
0: Di Better Punglis ada Raja dengan Call Me. Anggun, Hanyalah Cinta.
2: Call Me.
0: Call Me, oke, okay, Call Me, Call Me. Kalau berani telpon, jangkol, sah, Call Me, Call Me, miss call. Silakan kakak, kirim salam buat siapa?
2: Salam pertama Bapak Yahuda, barusan lewat. Bapak ini di Pilong, Bapak Miller, Kala Alak, Ibu Dewi Sal, Wanita Eteta. Dengan Om Kolo yang lagi main catur sambil makan jagung goreng.
0: Ah, make, itu sonde fokus kalau begitu, Ma.
2: Nah, itu sonde fokus, bikin rusak otak tambah.
0: Sorry, maksudnya makan sambil ini bermain itu sonde fokus, orang fokus tuh.
2: Iya, sonde fokus, otak tambah rusak. Matematika perkalian lar lewat.
0: Oke, baik. Terima kasih, Om Ferry.
2: Iya, makasih.
0: Selamat malam. Ada orang Soe. Yang ini malam kasih info kalau di Soe sonde dingin ya. Masa Soe itu di depung hari semua dingin abis ya. Terima kasih. Ada Om Sapa tadi ada bermain catur. Selamat bermain ya Om ya. Kalau perlu biar fokus jangan makan supaya skak terus. Baik, mendingan Beta putarkan dulu dua nomor lagu dari Ran dan juga Raja. Dan Beta masih tunggu Anda bergabung di Pro 1.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa

Ya, padahal kita lanjut lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah dua lagu beta putarkan dari Ran, Mencuri Hati. Kermana Bapak Yehuda sudah tahu dupu lagu toh. Kemudian juga dari Raja dengan Call Me yang diminta sama Kak Ferry. Beta masih punya lagu dari Padi, Tempat Terakhir, Slang Ku Tak Bisa. Ada Raisa Serba Salah, Kangen Band, Biola Tak Berdawai, Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam, dan Anggun, Hanyalah Cinta. Sebelum itu beta punya informasi untuk Anda. Ya, kali ini informasi dari RRI Kupang Fest dan Bintang Radio. Siapkan diri Anda untuk jadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi untuk Anda yang hobi bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka, ditutup sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaiknya. Daftarkan diri Anda sekarang juga di website Bintang Radio RRI _ Kupang. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @RRI_Kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang mau gabung lagi, boleh di line telepon, WA dan juga SMS. Beta masih tunggu Anda untuk kembali bergabung di sini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Terus di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kali ini lagu-lagu di tahun 2011. Beta putarkan untuk Anda yang masih mendengarkan FM 94,4 MHz. Baik, ada yang sudah bergabung di line telepon ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak Fongki.
0: Iya, Bapak Botus, apa kabar?
1: Bapak Rasa.
0: Silakan Bapak, mau kirim salam untuk siapa?
1: Mau salam, salam, salam.
0: Iya, silakan.
1: Salam buat Jona, Manita, Bung Miller, UPMI, Ibu Linda, Mang Mary, Bung Endang, Peri Soe, ada Ibu Ratna,
0: iya.
1: Bapak Aser, Ibu Puja, Julia, Ayu, Ibu Betsy, Bung Andi.
0: Terakhir.
1: Semua-semua saya.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bapak Botus di Fatu Veto yang sudah bergabung. Kali ini kita jauh ke Papua. Halo Kak Puja.
2: Selamat
0: malam Kak Puja. Jam bilang siang selamat. Kakak.
2: Aduh demi apa Selamat malam Kakak Fongki yang paling keren.
0: Selamat malam juga Kakak Puja Bintuni, pegawai pemerintah dengan luar biasa.
2: Apa kabar Kak Fongki?
0: Sehat luar dalam Kakak.
2: Aduh, sehat luar dalam, luar biasa sekali. Yuk ke baik, Kak Fongki, lagu apa?
0: Ada lagu dari Anggun, Hanyalah Cinta, Sandi Sandoro.
2: Oh, itu sudah Hanyalah
0: Cinta.
2: Lagunya, Anggun, ya.
0: Oke.
2: Lagu ini.

0: Selamat malam Ibu Natalia.
1: Selamat malam Bang Pongki.
0: Apa kabar? Eh, sama-sama. Baik Ibu Natalia.
1: Lole malole di Palu.
0: Wih, keren. Kakak Ibu Natalia, malam ini mau dengar lagu apa?
1: Aduh, tadi saya baru dengar berapa lagu? 3, tapi sudah
0: dipilih.
1: Sudah pilih. Apa lagi yang ada?
0: Ada Sleng Ku Tak Bisa, Raisa Serba Salah, Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam.
1: Oh, Sandi Sandoro aja.
0: Boleh. Lagu ini untuk siapa?
1: 5 orang Kak Bang Wongkia.
0: Iya, benar.
1: Yang pertama buat Mama Iman, selamat malam. Selamat beristirahat. Terus yang kedua ada Opa Emi bersama Oma. Terus ada Pak Freddy bersama Ibu Utri ya. Terus ada Kakak Diona juga, ada Bung Endang, ada Pak Haris dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Siap.
1: Pompong kita tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Pongki dan keluarga yang ada di rumah.
0: Siap.
1: Oke, ini dulu ya Bang Pongki. Selamat malam, shalom.
0: Shalom Ibu Natalia. Di mana tadi ya? Di Toli-Toli ya. Sudah bergabung di program Sater Gopang. Yang lain mau kirim lagu dan juga kirim salam untuk siapa, di mana? Langsung saja bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Beta masih punya lagu dari Padi Tempat Terakhir, Sleng Ku Tak Bisa, ada Raisa dengan Serba Salah gitu ya. Lagu-lagu yang bisa Anda request malam ini. Dan sampaikan salam juga untuk orang-orang terkasih yang masih terus bersama Pro 1 RRI. Ku

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Biliar di NTT, jangan lewatkan keseruannya. Telah hadir turnamen biliar DPW Forum Pemuda NTT dalam rangka hari ulang tahun Forum Pemuda NTT yang ketiga. Bertanding, bersaudara, dan berprestasi. Total hadiah mencapai 8 juta rupiah plus piala untuk para juara. Pendaftaran peserta hanya 100 ribu rupiah dan daftar ulang 75 ribu rupiah. Turnamen akan berlangsung pada tanggal 14 sampai 17 Agustus 2026 bertempat di Phantom Biliar. Hadiah menarik menanti juara 6, 6 juta rupiah plus piala, juara pertama 6 juta rupiah plus piala, juara kedua 4 juta rupiah plus piala, juara ketiga 2 juta rupiah plus piala, juara keempat 1 juta rupiah plus piala, serta hadiah 8 besar masing-masing Rp250.000. Buat Anda yang mau ikut, segera daftarkan diri. Pendaftaran juga bisa untuk 2 nama dengan wildcard Rp350.000. Info dan pendaftaran hubungi Sultan 0813 1384 3947, Yeri Frans 0812 4264 0350, Roy Taopan 0822 3618 9897, atau Louis Bantaka 0852 5344 6720. Turnamen biliar DPW Forum Pemuda NTT, bertanding, bersaudara, berprestasi. Jangan sampai ketinggalan tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 di Phantom Biliar. Dari informasi untuk Anda, saya masih undang Anda juga untuk mau bergabung di sini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Langsung saja bisa bergabung di 0380825444 atau 8431152. Dan juga untuk Anda yang mau gabung di WA 0811 3820 9440. Buat Anda yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, kita masih tunggu gitu ya. Masih ada lagu dari Raisya dengan Serba Salah, Slang Ku Tak Bisa, kemudian Padi Tempat Terakhir.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, ceritain, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar ya, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, ya, ya. Tiap senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, dan pendengar, ada yang sudah bergabung lagi di malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dari
0: Fak Fak. Ada Bu Papa kok?
1: Putra Tengah.
0: Oh, Putra Tengah. Apa kabar, Bung Putra?
1: Baik-baik aja. Ya, selalu. Mm-mm. Kalau cuacanya juga baik saja, cukup cerah.
0: Cukup baik ya di sana ya?
1: Panas saja.
0: Oh, panas. Angin ke sonde di sana?
1: Ya, sonde angin. Cuma panas terus ini. Mau tunggu-tunggu air. Belum-belum juga hujan
0: nih. Oh iya, sampai masih lama. Jadi nikmati sah. Oke, okay, Bapak silakan. Ya. Beta pung lagu di sini ada slang dengan ku tak bisa. Kemudian lagu dari Drive Pencuri Hati ada Jikustik dengan Untuk Cinta. Kemudian ada Katon Bagaskara, Engkaulah Bahagiaku. Dan lagu dari Krisdayanti, Cintakan Selalu Menemanimu.
1: Yang pertama saja.
0: Slang ku tak bisa. Oke, okay. Silakan salam-salamnya.
1: Untuk Bang Pontia, selamat datang juga. Lalu ada Bunda Natalia, lalu ada Mama Ima juga.
0: Iya.
1: Ada juga Abang Marcel di ND. Ada apa Fredy Sini Putri Roke. Dan
0: oke.
1: Dalam Rindu dan kompak lalu apa dia ada siapa
0: Oke, Bung. Makasih Bung Putra, selamat malam. Berikutnya ada Bunda Asmi. Selamat malam Bunda.
2: Selamat malam.
0: Halo, bagaimana kabar Bunda?
2: Baik.
0: Lagi buat apa nih?
2: Lagi mau makan, tapi gabung dulu.
0: Makan jam begini, kapan kau tidur?
2: Aduh, kalau makan lebih awal dari jam sekarang, nanti tengah malam lapar. Jadi mendingan makan jam sekarang, biar nggak lapar.
0: Ini orang jam tidur, ibu jam makan. Ini ke mana nih?
2: Kan paling tidurnya jam 1 atau 1:30.
0: Ini kalau kinyang tidur, ini bisa kok sonde.
2: Iya, paling kan masih buka-bukaan.
0: Buka-buka apa?
2: Buka-buka medsos. Jadi sampai jam 1:30 gitu baru bobo.
0: Mak Dekea. Wih, terlalu ini mah. Neo.
2: Iya.
0: Jadi untuk makan sendiri. Jadi makan ditemani dengan lagu apa ini?
2: Yang ada di listnya Kak Fongki.
0: Ada Krisdayanti, Cintaku Kan Selalu Menemanimu. Katon Bagaskara, Engkaulah Bahagiaku. Jikustik, Untuk Cinta. Dan Drive, Pencuri Hati.
2: Pencuri Hati aja.
0: Oke, silakan salamnya untuk 5 orang.
2: Lagu ini aku titipkan untuk Mama Ridetan, Kak Emilino, Mama Rian, Om Endang, Mak Mary Latif, Mbak Utri sama Bung Freddy, Nona Ria Jakarta, Teh Dinda dan semua. Oh, Diona juga.
0: Iya.
2: Oke deh, untuk Kak Fongki. Sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Oke. Dadah.
0: Bye. Terima kasih ya Bunda ya, diberkati juga untuk aktivitas yang dikerjakan saat ini ya, khususnya untuk makan tengah malam. Halo Kawati, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Pongki.
0: Ini ya, mau makan juga?
2: Mau ikutan Bunda Asmi.
0: Heran nih, ini jam tidur tapi jam makan ini berat.
2: Tapi kalau dia tadi sini masih tempo.
0: Jam berapa? Dia
2: lagi mudik. Dia lagi di Babel.
0: Di Babel?
2: Baru mau jam 10. Iya.
0: Bikin apa?
2: Mudik, Kak Hongki.
0: Oh, lagi di Bangka Belitung.
2: Iya.
0: Wih, kemana di sana cuaca, Kawati?
2: Wah, hujan.
0: Hujan, eh?
2: Hampir tiap hari hujan, tapi panas harian, ya, hujannya sebentar-sebentar.
0: Oh, begitu.
2: Paling ya? Kupang kan panas terus.
0: Jangan bilang lah, dupung kan momen. Iya, malamnya dingin.
2: Malamnya dingin. Makanya Bunda Asmi baru makan jam segini. Bagi-bagi beta Bunda Asmi.
0: Sampai di Babel sana biar suka makan di situ, nah kenapa? Silakan Kawati. Iya, Kawati ini adalah lagu dari Jikustik, ada Katon Bagaskara dari Kris Dayanti.
2: Lagu kita ikutan, Sa.
0: Oh, boleh. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Kak Pongki. Dengan siapa ya?
0: Kak, ada Kakak Ben.
2: Kakak Ben, selamat bertugas. Pulang hati-hati. Terima kasih. Bunda Asmi yang baru lewat. Tadi, Bung Papa ya?
0: Mm-mm, betul. Bukan, Putra Tengah.
2: Oh, Putra Tengah. Putra Tengah. Opa Emi, Bung Endang. Hari ini banyak tidak gabung ya? Kak Cecilia.
0: Betul.
2: Berapa orang? Terakhir untuk semua saja yang sedang mendengarkan,
0: yeah.
2: Yang sudah lama mulai gabung, ayo gabung, Bunda Asmi sudah mulai gabung. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih ya. Selamat malam Kak Wati yang ada di Bangka Belitung, Babel, yang sudah bergabung via telepon. Beta masih menanti lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan.

0: ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk anda yang sudah bergabung. Saya tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan untuk anda yang sudah bergabung di telepon WA, dan jangan lewatkan sebentar, beta akan putarkan untuk anda renungan malam agama Katolik.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, malam ini bakal diputarkan untuk Anda siaran ulang Renungan Malam Agama Katolik dengan judul Seperti Biji Gandum Berani Berproses Bertumbuh dan Berjuang Bagi Sesama. Ini disampaikan penyuluh agama Katolik Veronica untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani menjalani setiap proses kehidupan, belajar berkorban, dan melepaskan apa yang tidak baik dalam diri kita, agar hidup kita dapat menghasilkan buah yang baik bagi sesama. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya, agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayananku akan berbeda. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, seperti biji gandum, ia berani berproses, bertumbuh, dan berjuang bagi sesama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah, dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perumpamaan tentang biji gandum kelihatannya sangat sederhana. Kita semua tentu tahu bahwa sebuah biji harus ditanam di dalam tanah. Biji itu kemudian tertutup oleh tanah, mengalami kelembapan, mengalami proses, dan perlahan-lahan bentuknya berubah. Dari luar mungkin kita tidak melihat apa-apa, seolah-olah biji itu hilang dan mati. Tetapi justru di dalam tanah itulah kehidupan baru sedang bertumbuh. Setelah beberapa waktu, muncullah tunas kecil. Tunas itu semakin besar menjadi tanaman, dan pada waktunya menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Yesus menggunakan gambaran biji gandum ini untuk berbicara tentang kehidupan manusia, dan terutama tentang pengorbanannya sendiri. Yesus mengetahui bahwa jalan yang harus ditempuhnya adalah jalan penderitaan dan

berada dalam keadaan sulit. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Kita sudah berbuat baik, tetapi kebaikan kita seolah-olah tidak dihargai. Kita sudah berkorban untuk keluarga, tetapi mungkin tidak ada yang mengetahui pengorbanan kita. Kita sudah melayani orang lain, tetapi justru kita disalahpahami. Dalam keadaan seperti itulah, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Namun, Injil hari ini mengingatkan bahwa tidak semua proses kehidupan langsung memperlihatkan hasilnya. Biji gandum yang berada di dalam tanah tidak langsung menghasilkan buah. Ia membutuhkan waktu. Ia harus melalui proses. Demikian pula kehidupan kita. Ada proses yang harus kita jalani sebelum kita melihat buah dari perjuangan kita. Seorang ibu yang setiap hari merawat keluarganya mungkin merasa pekerjaannya biasa saja. Seorang ayah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mungkin merasa tidak ada yang melihat pengorbanannya. Seorang guru yang dengan sabar mendidik anak-anak mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Seorang anak yang berusaha menghormati dan membantu orang tuanya mungkin tidak selalu mendapatkan pujian, tetapi Tuhan melihat semuanya. Tidak ada pengorbanan yang dilakukan dengan kasih yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu, jangan cepat menyerah ketika kebaikan yang kita lakukan belum menghasilkan buah. Jangan berhenti untuk berbuat baik hanya karena kita belum melihat hasilnya. Seperti biji gandum, mungkin saat ini hidup kita sedang berada dalam proses jatuh ke tanah. Kita sedang belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk menghasilkan buah, kita harus berani mati terhadap diri sendiri. Apa artinya? Kita perlu berani mati terhadap kesombongan, berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, berani mengampuni orang yang telah menyakiti kita, berani melepaskan dendam, berani mengalah ketika sebenarnya kita ingin menang sendiri. Kadang-kadang yang paling sulit bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan ego yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita mungkin berkata, saya tidak mau meminta maaf karena saya merasa saya tidak bersalah. Tetapi kasih mengajarkan kita untuk tidak selalu mempertahankan ego. Kita mungkin berkata, saya tidak akan mengampuni dia karena dia sudah terlalu menyakiti saya. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk belajar mengampuni. Kita mungkin berkata, mengapa saya harus membantu orang lain? Saya sendiri juga mempunyai banyak masalah. Namun Yesus mengingatkan bahwa hidup yang diberikan untuk kasih dan pelayanan akan menghasilkan buah bagi sesama. Inilah makna menjadi pengikut Kristus. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup kita akan selalu mudah. Mengikuti Yesus berarti kita bersedia berjalan bersamanya. Bahkan ketika jalan itu penuh tantangan, Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengikuti Yesus, kita dipanggil untuk belajar hidup seperti dia. Mengasihi, melayani, mengampuni, peduli, dan rela berkorban. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan. Ada yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga, ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan, ada yang sedang mengalami kekecewaan, ada yang sedang menunggu jawaban atas doa yang sudah lama dipanjatkan. Jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi seperti biji gandum, hidup kita sedang berada dalam sebuah proses yang belum kita pahami.

kita belum melihat tunasnya, kita belum melihat buahnya, tetapi Tuhan sedang bekerja dalam keheningan. Tugas kita adalah tetap percaya, tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap melakukan kebaikan. Sebab terkadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan di luar diri kita. Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita agar menjadi lebih kuat dalam menghadapi keadaan tersebut. Ada kalanya kita berdoa agar Tuhan menghilangkan masalah, tetapi Tuhan justru memberikan kekuatan agar kita mampu untuk melewatinya. Ada kalanya kita meminta agar Tuhan mengubah orang lain, tetapi justru Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengubah cara kita melihat dan menghadapi orang tersebut. Ada kalanya kita meminta jalan yang mudah, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berjalan di jalan yang sulit. Dan semuanya itu merupakan bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Bisa jadi, satu tindakan kecil kita membuat seseorang merasa masih dicintai. Bisa jadi, satu pengampunan dari kita menyembuhkan luka yang sudah lama. Bisa jadi kesabaran kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan bisa jadi doa yang kita panjatkan dengan setia menjadi kekuatan bagi seseorang yang sedang menghadapi kesulitan. Karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang kita lakukan. Di tangan Tuhan, kebaikan yang kecil sekalipun dapat menghasilkan buah yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhirnya, kehidupan kita bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang berapa banyak kasih yang kita berikan. Bukan hanya tentang berapa banyak orang yang mengenal kita, tetapi tentang berapa banyak orang yang merasa dikuatkan karena kehadiran kita. Bukan hanya tentang keberhasilan kita, tetapi tentang seberapa banyak hidup kita. Bukan hanya tentang keberhasilan kita, tetapi tentang sebanyak hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yesus telah memberikan teladan itu melalui hidupnya. Ia rela menyerahkan dirinya, menderita, wafat di kayu salib, dan bangkit untuk memberikan kehidupan kepada kita. Maka, marilah kita belajar menjadi seperti biji gandum, berani jatuh, berani berproses, berani berkorban, dan akhirnya menghasilkan buah. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Semoga firmanmu tetap tinggal dalam hati kami, menguatkan iman kami, meneguhkan harapan, dan menggerakkan kami untuk semakin setia mengikuti putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam setiap keadaan hidup, kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkat kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berilah pengharapan kepada mereka yang merasa putus asa. Serta penuhilah setiap hati mereka dengan damai dan sukacita yang berasal darimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: jagung salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

warga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

3031. Berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Jumat 14 Agustus 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati.

belajar dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Sumba pagi ini di Mutiara Pagi dengan narasumber kami ada Ibu Siti Erna SAG, penyuluh agama Kristen di Kabupaten Sumba Barat, dengan tema kami di pagi hari ini akad juala dan mukobaroh. Dan saat ini waktu dan kesempatan kami persilakan.
1: Izin penyuluh agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita kembali dengan kajian yang sama tentang fikih dan masih tentang bab muamalah, interaksi sosial ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang akad ju'alah dan akad mukhabaroh. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca, bersama membaca Fatihah. Kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita.

0: Semuanya, semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyaikhi wa masyaikhi masyaikhina khususan syekhana Syamsul Arifin wa syekhana As'ad wa syekhana Ahmad Fawad As'ad wa syekhana Zafir Munawar wa syekhana Kiai Harir Abdul Azim wa syekhana Kiai Muzaki Ridwan wa hadratu Syekh Hasyim Asy'ari antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzukana imanan sodikan wa ilman nafiyah wa amalan mutakabbala wa rizukan tayyiba wasi'an thumma khususun ila mu'allif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Wuzi wa khususun ila Syekh Musannif Syekh Imam Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja wa nafa'ana bi'ulumhi ma fid daraini syallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum masuk ke penjelasan, marilah kita baca rujukan hukumnya, yaitu kitab Fathul Qorib, kitab fikih, kitab klasik Takrib wa Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ju'alatu, dan adapun akad ju'alah. Faslun ayadha faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wal ju'alatu, dan adapun akad ju'alah. Ja'izatun, itu boleh. Wahuwa, dan adapun akad ju'alah itu. Ayushtaroto, disyaratkan. Apa akad ju'alah fi raddidhallatihi, di dalam mengembalikan barang yang hilangnya, mengembalikan hilangnya sesuatu, disyaratkan iwadon, dengan ganti makluman yang diketahui. Fa idza raddaha, dan apabila mengembalikan siapa aman ha kepada barang yang hilang, istahqo, maka berhak siapa aman dalikal iwado, kepada kompensasi al-masyuroto, yang disyaratkan. Nah, pasal pertama ini menjelaskan tentang akad ju'alah. Kalau akad ju'alah itu secara bahasa ma yaj'alu li syakhsin ala syai'in yaf'aluhu, yaitu menawarkan kepada orang lain tentang sesuatu agar dilakukan. Ini apa namanya, kalau kita artikan secara bahasa kitab memang terbalik ya gitu, karena memang kita sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang memang berlaku di dalam tatanan bahasa Arab. Tapi kalau kita artikan secara Indonesia, maksudnya, makna dari ju'ala secara bahasa, yaitu menawarkan kepada orang lain, untuk menawarkan kepada orang lain melakukan sesuatu, ya, menawarkan kepada orang lain, menawarkan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan adanya kompensasi, kayak gitu. Tapi kalau secara bahasa atau secara syariat, wa syar'an iltizamu mutlaqit tasarrufi, artinya memutlakan suatu pekerjaan, artinya menyerahkan suatu pekerjaan secara utuh, secara full time, menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang mana nantinya akan mendapatkan kompensasi yang disebutkan, kompensasi yang memang sudah disebutkan. Nah, kalau secara singkat, akad ju'alah ini adalah sayembara, kayak gitu. Nah, kalau pada zaman dahulu istilah ini sering dipakai, kayak gitu. Kan banyak kita lihat seperti di gambaran-gambaran sederhana seperti seperti di film-film mungkin ada film apa namanya, film yang menceritakan era Romawi, terus ada masa Persia. Itu mereka biasanya di dalam menerapkan akad jualah, mereka melakukan pengumuman. Contohnya seperti barang siapa yang menemukan barang siapa yang menemukan kursi raja, maka dia akan diberikan kompensasi uang 10 dinar, seperti itu. Artinya itu adalah akad jualah yang menunjukkan bahwa sebagai ganti kita itu harus memberikan bentuk terima kasih kepada orang yang melakukan hal tersebut, seperti itu, karena dia sudah lakukan. Dan syarat pertama yang perlu kita perhatikan adalah kata iwadon ma'luman, kompensasi yang diketahui jumlahnya. Jangan kita bilang gini ke orang itu, kalau engkau ketemu saya punya motor, nanti saya kasih engkau hadiah, tapi tidak tahu hadiahnya apa. Nah, takutnya ketika tidak disebutkan hadiahnya di dalam bentuk apa, itu ketika menerima kompensasi, kalau misalkan motornya ditemukan, ternyata kompensasinya itu tidak setara, tidak sesuai dengan jeri upayahnya. Makanya harus disebutkan di awal, makluman, harus diketahui, harus disebutkan. Contohnya kalau engkau ketemu saya punya motor, saya akan kasih HP iPhone, misalnya kayak gitu ya. Itu harus diketahui. Jadi orang bisa menilai, ini kayaknya cocok gitu. Kayak gitu. Terus hikmah apa yang dapat kita ambil dari akad jualah? Akad jualah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika orang lain memberikan pertolongan kepada kita, maka kita harus memberikan terima kasih. Terima kasihnya itu tidak hanya dalam sekedar ucapan, tapi nilai jerih payahnya, usahanya itu kita ganti dengan hadiah. Kita ganti dengan kompensasi yang wajar, kayak gitu. Jualah ini hukumnya adalah boleh. Boleh-boleh saja ya. Kalau adakan sayembara itu hukumnya boleh. Kayak gitu. Dan kalau di sini ada redaksi yang bilang fa idza raddaha istahaqqa aradi dzalikal iwadul masyruto. Nah, kalau seandainya barang yang hilang itu sudah ditemukan, kemudian orang yang menemukan itu mengembalikan kepada pemiliknya, maka sang pemilik yang melakukan akad jualah ini wajib mengembalikan wajib memberikan iwad. Kayak gitu. Faslun, ini tentang akad mukhabarah. Faslun ay hadza faslun, wa idza dafa'a, apabila menyerahkan siapa man ila rajulin, kepada seseorang ardon, menyerahkan suatu lahan, liya zura'aha, untuk melakukan penanaman ha kepada ardon, wasyuri tolahu, dan disyaratkan siapa aman lahu kepada rojul, juz'an wasyuri to, dan disyaratkan lahu kepadanya, juz'an kepada satu bagian, ma'luman yang diketahui, min ri'iha, dari pengairannya, dari lahan yang dikelolanya, lam yajuz, maka tidak boleh. Nah, fasal kedua ini menjelaskan tentang akad mukhabarah. Kalau akad mukhabarah ini berbicara tentang investasi pertanian sebenarnya. Nah, kalau akad mukhabarah itu hampir sama dengan musaqah dan muzaraah. Kalau akad musaqah itu kan itu ada tanggungannya kepada pemilik, rabbul malnya. Tapi kalau di akad mukhabarah, di dalam pengelolaan lahannya, itu bibitnya itu berasal dari yang mengelola, kayak gitu. Kalau di fasal sebelumnya akad musako, bibitnya itu harus dari pemilik lahan, bukan dari pengelola, bukan orang yang ingin mengelola itu, yang ingin menyewa tempat itu sebagai proses. melakukan investasi pertanian, kayak gitu. Nah, kalau di dalam akad muzara'ah, kalau di dalam akad mukhabaroh, apa namanya, kan skemanya begini. Ada pemilik lahan atau rabbul mal, pemilik lahan, kemudian ada orang yang mengelola. Nah, kalau pemilik lahan ini dia mensyaratkan kepada orang lain yang ingin meminjam lahannya untuk dikelola, dia syaratkan begini. Ini saya punya lahan, tapi nanti kasih saya setengah dari hasil engko kelola ini. Maka itu kalau di dalam akad mukhabaroh itu lam yajuz, tidak boleh. Meskipun ya betul lahannya itu adalah milik dari dia, namun kita perhatikan bazru wal bazru minal amil, dia punya benih, benih dari tanaman itu berasal dari pengelola itu sendiri, kayak gitu. Kemudian dalam redaksi lain bilang wa in akroha iyaha bidhahabin au fiddotin au syuritolahu ta'aman ma'luman fi zimmatihi jaza. Nah, ini ada redaksi yang menerangkan kembali dari pernyataan kebalikan tadi yang mengatakan bahwa pemilik tanah tidak boleh mensyaratkan apapun dari hasil lahan yang dikelola orang lain di dalam akad mukhabaroh. Namun kalau pemilik lahan itu akroh, artinya memaksa, dia paksa. Intinya karena kau sudah pakai saya punya lahan sebagai investasi pertaniannya engko, maka kau nanti akan, maka engko nanti itu harus kasih saya bayaran, kayak gitu. Ini hampir sama kayak saya menyewa lagi ya. Engko kasih saya bayaran berupa, kalau zaman dahulu bilang kasih saya emas atau tidak perak, atau kasih saya itu makanan yang di makanan pokok yang sehari-hari kita makan, kayak gitu. Maka di sini bilangnya jaza boleh. Kenapa boleh? Nah, ini masuk ke akad sewa menyewa lagi, kayak gitu. Nah, kalau seandainya di sini ada pernyataan dari Imam Nawawi mengikuti Imam Ibnu Munzir, katanya kebolehan dari sang pemilik lahan itu untuk mensyaratkan kepada pengelola meminta sebagian hasil yang dikelola oleh pengelola. Kayak gitu. Kenapa boleh? Dengan catatan nanti masuk ke akad muzara'ah yang mana benihnya itu adalah dari pemilik lahan, bukan dari pengelola. Nah, ini kita sebenarnya kita bisa mengukur antara pemilik lahan dan pengelola. Pemilik lahan itu biasanya orang yang memiliki banyak harta, punya tanah gitu. Sedangkan pengelola itu biasanya orang yang pekerja lepas. Mereka mencari lahan untuk bekerja supaya mereka menghasilkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Seperti itu kita bisa lihat dari gambaran di situ ya. Kayak gitu. Tapi titik tekannya adalah kalau memang meskipun itu adalah lahan pemiliknya adalah orang lain. Nah, catatannya adalah kalau bibitnya itu berasal dari pengelola, artinya dia sendiri yang yang kasih itu bibit, maka dari pemilik tanah itu tidak boleh mensyaratkan untuk mengambil separuh dari hasil pengelolaan itu, pengelolaan kebun atau lahan, kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia mensyaratkan hanya untuk sebagai bentuk sewa mungkin, itu katanya di sini boleh. Lain halnya kalau dia memakai akad muzara'ah. Akad muzara'ah kan benihnya itu berasal dari pemilik. Nah, di sini ternyata ada tambahannya. Lau dufi ali syakhsin ardon fiha nakhlun katsir au qalil fasaqahu alaihi wa zara'ahu alal ardi fatajuz hadhil muzara'ah taban lil musaqah. Sama kayak penjelasannya saya tadi. Kalau di dalam lahannya dia ternyata sudah ada tanaman anggur yang banyak atau tanaman anggur atau kurma yang banyak, maka di situ berlaku akad muzara'ah atau akad musaqah. Artinya bagi hasil. Kayak gitu. Jadi hikmah yang kita ambil ya seperti tadi, bahwa dengan adanya akad-akad ini yang diajarkan oleh syariat Islam mengajarkan kita untuk saling berbagi. Saling berbagi karena kita tahu bahwa apalagi di dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini, kita mungkin bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam, salah satunya akad mukhabarah, kemudian ada akad muzara'ah, kemudian ada akad musaqqah, itu bisa kita terapkan, itu boleh, hukumnya boleh-boleh saja. Kayak gitu, asalkan di awal itu ada akad, ada syarat. Seperti itu. Titiknya di situ ya, perbedaannya. Kalau akad mukhabarah kita tidak boleh minta apa-apa dari yang menyewa tanah. Tapi kalau mau minta hanya sebatas karena engkau supah kisam lahan, kau kasih nanti saya uang sekian ya, nah itu bolehlah, kayak gitu. Tapi mensyaratkan apa yang dikelola itu tidak boleh. Kasihan orang. Kayak gitu. Nah, itulah dua pembahasan kita pada pagi hari ini tentang akad ju'alah dan akad mukhabarah. Semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah, dan kita bisa mengingat dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan syariat Islam. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, berakhir sudah mutiara pagi kita di hari ini, mutiara pagi Islam, dan dengan tema kita di pagi hari ini akad ju'alah dan mukhabarah. Dan setelah itu, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi muslim.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

0: Sultan Rahim, lahirnya Pancasila.
1: Waktu saya terakhir ketemu dengan Pak Purbaya kemarin di Kupang, juga ketemu dengan Pak Mendagri juga beberapa waktu lalu di Jakarta. Informasi sudah kami terima dan kemarin kita sudah dapatkan surat resmi dari Menteri Keuangan.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Tarian adat dari berbagai etnis warnai panggung Karnaval Budaya NTT memperingati HUT RI ke-81. NTT dapat tambahan DAU sebesar 1,094 triliun rupiah tahun 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Panggung Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81 diwarnai dengan berbagai macam penampilan tarian adat istiadat dari seluruh etnis budaya di Provinsi NTT. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Peserta dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusung semangat Ende sebagai kota rahim lahirnya Pancasila. Mereka menampilkan kekayaan budaya Ende sekaligus menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa. Penelaah teknis kebijakan pada Dinas Sosial Provinsi NTT, Sandra Isliko, mengatakan Dinas Sosial membawa tema gotong royong sebagai simbol kekuatan bersama dalam membangun bangsa. Dalam karnaval tersebut, Dinas Sosial NTT menampilkan tarian tradisional Gawi serta membawa ikon Garuda Pancasila.
4: Kali ini kami angkat tema gotong royong untuk mempersatukan bangsa dan negara. Itu adalah tema sesuai dengan Ende, kota rahim lahirnya Pancasila. Jadi kami di sini Ende, kami menghadirkan tarian Gawi, tarian tradisional Gawi, dan kami menghadirkan ikon maskot kami Garuda Pancasila.
3: Nuansa budaya semakin kuat dengan kehadiran Sanggar Embun Muna Ambuya Ramang dari Kabupaten Alor. Sanggar yang digawai generasi muda itu membawa sejumlah tradisi khas Alor dalam karnaval. Enos Agalakari, salah seorang anggota Sanggar, menjelaskan tarian maupun tradisi yang ditampilkan menjadi identitas yang ingin terus diwariskan kepada generasi muda, sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas melalui karnaval budaya.
5: Dalam karnaval ini kami akan pentaskan tradisi kami, di mana kalau ada pesta-pesta, ada undangan yang sampai ke kami, kami akan hadir dengan beberapa tabugong. Yang pertama itu Toguar. Toguar itu menandakan bahwa kami sudah siap hadir bersama-sama dengan semua yang ada di momen itu. Terus yang kedua itu kami juga akan menampilkan tari Kakalele sebagai semangat kami dalam kebersamaan itu. Yang berikut itu nanti selesai momen itu kami biasa akhir dengan lego-lego. Nah, lego-lego itu di mana kami akan membangun persatuan kebersamaan untuk memupuk dari beragam menjadi seragam.
3: Bagi mereka, tampil dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mempertontonkan kesenian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa keberagaman budaya merupakan kekuatan yang menyatukan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran pembangunan bertajuk Bangun SDM, Tumbuhkan Ekonomi, Lanjutkan NTT atau Bastel NTT yang akan diadakan selama tanggal 15 sampai 24 Agustus tidak hanya akan menampilkan stand menarik instansi pemerintahan dan UMKM, tetapi juga berbagai LSM yang langsung membantu masyarakat di lapangan. Salah satu LSM Nusa Tenggara Association atau NTA, Linda Ledo, kepada RRI mengatakan kehadiran pameran pembangunan sangat baik guna memperkenalkan kepada masyarakat.
6: Memang pengen terlibat di sini di samping mendukung kegiatan pameran pembangunan itu sendiri, ya juga sekaligus untuk memperkenalkan keberadaan kami supaya orang juga semakin tahu apa yang kami buat. Tapi juga pada saat yang sama kami juga sebenarnya pengen untuk bila ada yang butuh bantuan, apa yang bisa kami bantu, misalnya seperti teman saya yang inseminator ini. Dia tidak hanya melayani anggota kelompok kami, di luar anggota kelompok kami pun.
2: Tidak hanya LSM, beberapa UMKM yang diwawancarai RRI saat di lokasi pameran pembangunan dekat Hotel Harper, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Pelaku UMKM Jagung Bakar Lodeo mengaku melihat antusiasme pameran pembangunan tahun lalu membuatnya juga ingin membuka stan pada pameran pembangunan bertajuk Bastel NTT. Baik Linda Ledo maupun Lodeo berharap agar pameran pembangunan tahun ini lebih meriah dan menjadi salah satu hiburan dan pusat informasi yang baik bagi masyarakat. Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kecamatan Kupang Barat berlangsung meriah dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus mendorong potensi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
0: Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kupang Barat berlangsung meriah dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Camat Kupang Barat, Fili Nakamnanu, mengatakan berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayahnya.
7: Kita mengingat-ingat yang kami laksanakan di Kecamatan Kupang Barat, rekreasi dari anak-anak SD dan SMP, lomba berat jalan, lomba kebersihan antar desa dan kelurahan, lomba pos kami, serta lomba stan.
0: Bupati Kupang Yusuf Lede mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan penuh kegembiraan dan kebersamaan. Ia menilai perayaan di tingkat kecamatan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk merasakan langsung suasana kemerdekaan.
8: Jadi rakyat harus bikin pesta di kecamatan. Saya bilang ini pesta kemerdekaan. Yang namanya pesta itu harus menghadirkan kegembiraan dan kesenangan bagi rakyat. Kita berharaplah ini Kupang Barat menjadi salah satu contoh kecamatan terbaik.
0: Rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Kupang Barat berlangsung hingga 17 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap kegiatan tersebut memperkuat persatuan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan suntikan anggaran tambahan sebesar Rp1,094 triliun dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Tambahan anggaran ini menjadi bagian dari alokasi nasional sebesar Rp20,5 triliun atau sekitar 5% dari total anggaran yang disiapkan pemerintah pusat. Selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Bersyukur sekali kita di NTT ini mendapatkan anggaran tambahan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kita dapat totalnya itu sekitar 1,94 triliun. Jadi 1 triliun 94 miliar kurang lebih segitu.
9: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena kepada RRD di Kupang Selasa 11 Agustus 2026 menyampaikan dari anggaran DAU sebesar Rp1,094 triliun tersebut, provinsi mendapat Rp17 miliar. Sisanya menurut Gubernur Melki terbagi di 22 kabupaten kota Senusa Tenggara Timur. Dana transfer ke daerah terbesar ada di Kabupaten Kupang yakni Rp174 miliar, Kabupaten Alor Rp50-an miliar, dan sisanya terbagi secara merata di kabupaten kota lainnya berdasarkan perhitungan pemerintah pusat. Menurut Gubernur NTT, langkah tersebut diharapkan mampu meringankan beban tekanan fiskal daerah, mempercepat pembangunan hingga mengoptimalkan tata kelola ASN. Pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat di Nusa Tenggara Timur.
1: Waktu saya terakhir ketemu dengan Pak Purbaya kemarin di Kupang, juga ketemu dengan Pak Mendagri juga beberapa waktu lalu di Jakarta, informasi sudah kami terima dan kemarin kita sudah dapatkan surat resmi dari Menteri Keuangan yang menegaskan bahwa seluruh Indonesia sudah dibagi ada 20,5 triliun, NTT dapat 1,094 triliun, jadi kita dapat 5% dari total 20,5 triliun itu. Jadi dari 490 provinsi kabupaten kota di Indonesia, 22 kabupaten kota di NTT plus provinsi ini, kita dapat angka yang sangat cukup besar saya pikir ya, sekitar 5% dari total yang diberikan untuk seluruh Indonesia.
9: Menanggapi alokasi DAU pemerintah pusat ke daerah, Bupati Kupang Yosef Lede merasa bangga daerahnya mendapat alokasi terbesar dari 21 kabupaten kota lainnya di NTT. Menurut Menurutnya, dana transfer sebesar 174 miliar rupiah diraih melalui perjuangan keras dan melelahkan, sehingga Bupati Kupang merasa bangga atas alokasi dana alokasi umum ke daerah tersebut.
10: Ya, sampai Pak Gubernur hadir, kenapa Kabupaten Kupang bisa dapat sebanyak ini? Ya, kita berjuang lah. Tapi yang saya hormati, tidak gampang datang dengan begitu. Kota hanya dapat 8 miliar, provinsi saja hanya dapat 17, tapi kami dapat 174 miliar. Ini tidak gampang waktu itu. Dan saya mulai waktu dari itu naik, data itu naik, saya sudah tidak berpikir apa-apa. Saya bilang, kasih kesempatan saya tidurnya dulu, karena saya selama ini stres untuk hal ini. Tapi ya Tuhan buka jalan.
9: Alokasi DAU ke 490 kabupaten kota se-Indonesia mendapat tanggapan berbagai pihak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Kadispora NTT Alfons Theodorus, DAU tersebut sangat membantu pemerintah mendorong berbagai program dan kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik peningkatan pemberdayaan UMKM, infrastruktur, maupun memenuhi kebutuhan belanja aparatur sipil negara di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, lomba bertutur tingkat SDMI Sekota Kupang menguji kemampuan memahami bacaan sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap cerita rakyat dan budaya daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senggi.
11: Bagaimana kita melatih anak-anak untuk mereka mencintai budaya bangsa lewat cerita-cerita rakyat yang ada di Nusa Tenggara Timur.
12: Sebanyak 75 siswa SD dari 36 sekolah mengikuti lomba bertutur tingkat SDMI Sekota Kupang 11 hingga 13 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi sarana menguji kemampuan memahami bacaan sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap cerita rakyat dan budaya daerah. Lomba bertutur yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Kupang menyasar siswa kelas 4 dan 5 SD. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Kearsipan Kota Kupang, Ernie Kelendonung, yang juga selaku ketua panitia lomba, memastikan peserta tidak dituntut menghafal teks, tetapi membaca, memahami, kemudian menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa sendiri.
11: Mereka bercerita sesuai dengan apa yang mereka baca dengan bahasa untuk mereka sendiri. Jadi tidak sesuai persis, mereka tidak menghafal, tetapi mereka membaca, kemudian mereka bisa bercerita, menceritakan kembali itu sesuai dengan apa yang mereka pahami dari cerita itu.
12: Kegiatan yang didanai melalui DAK non-fisik pemerintah pusat ini diikuti sebanyak 25 peserta setiap hari selama 3 hari. Bunda Literasi Kota Kupang, Dr. Widya Cahya, mengapresiasi lomba tersebut karena kemampuan bertutur menjadi salah satu indikator pemahaman anak terhadap bahan bacaan.
13: Jadi kalau kita bilang ini bahannya sekedar lomba, kalau kita bilang literasi itu kan ada tingkatannya ya, mulai dari literasi dasar. Nah, di sini kita menguji atau bisa menilai seberapa bagus kemampuan literasi anak-anak, karena ini anak SD, pasti dasar kita bisa melihat gambaran. Kalau misalnya anak-anak bisa sampai bertutur dengan baik, otomatis sebenarnya dia mengerti bahan bacaannya. Jadi saya rasa lomba-lomba seperti ini memancing anak-anak untuk lebih banyak berlatih membaca, meningkatkan kompetensi dalam literasi, sehingga kita harapkan ke depannya pasti akan berpengaruh juga kepada rapor sekolah atau indeks literasi di depan.
12: Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI, budaya membaca dinilai tetap menjadi fondasi literasi. Pemerintah Kota Kupang juga menyiapkan penguatan literasi melalui pojok baca di Care Free Day, pendampingan guru, serta revitalisasi perpustakaan kelurahan. Pesan utamanya, teknologi dimanfaatkan, tetapi budaya membaca tetap menjadi fondasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Flobamor Perseroda resmi kembali beroperasi setelah sebelumnya sempat mati suri. Perusahaan daerah tersebut sedang menyiapkan 3 skema bisnis untuk sisa tahun 2026, yaitu perhotelan, perkapalan, dan pengembangan NTT Mart. Rencana bisnis ini sudah disetujui pemerintah Provinsi NTT dan DPRD Provinsi NTT dalam sidang paripurna DPRD NTT tahun 2026. Direktur Keuangan dan Operasional PT Flobamor, Maxi Julian Srihidara, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers Kamis 13 Agustus 2026 di kantor PT Flobamor. Ia mengatakan direksi akan fokus menggarap 3 lini usaha berbasis aset yang sudah dimiliki perusahaan. Maxi Rihidara menegaskan pihaknya ingin membenahi tata kelola perusahaan secara keseluruhan agar dengan waktu yang tersisa PT Flomamor bisa menutup buku tahun 2026 tanpa defisit. Salah satu lini usaha yang digarap adalah perhotelan lewat pengelolaan Hotel Sasando. Saat ini PT Flomamor resmi mengambil alih pengelolaan hotel ini sejak 27 Juli 2026 dari sebelumnya dikelola PT Flomamorata Bangkit Internasional.

0: menjalankan bisnisnya, saya membuka konsep itu. Jadi lakukan survei dulu, pemetaan dulu, mitigasi dulu, baru setelah itu bisnisnya dijalankan. Supaya infrastruktur yang telah dibangun itu tidak berhasil. Salah satunya adalah optimalisasi aset yang sudah ada.
1: Saat ini, tim transisi sedang bekerja mendata ulang seluruh fasilitas hotel dan berdialog dengan karyawan. Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha VT Flobamor, Yose Rizal, mengatakan pihaknya akan fokus mengembangkan ekosistem wisata melalui penyelenggaraan event kreatif. Ia menyampaikan Hotel Sasando sendiri merupakan hotel tertua milik pemerintah Provinsi NTT yang pernah berjaya di era 1980 hingga 1990-an. Dengan tambahan biaya perawatan dari penyertaan modal APBD Provinsi NTT, hotel ini diharapkan kembali menjadi penyumbang pendapatan asli daerah setelah 6 tahun absen berkontribusi. Beralih ke berita berikutnya, Lembaga Pemasyarakat Perempuan Lapas Kelas 2B Kupang dorong pembinaan UMKM sebagai pembinaan kemandirian warga binaan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: Dipasarkan baik lewat media sosial, bazar maupun lewat kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh berbagai pihak itu sering kami ikut sertakan.
3: Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang mendorong pemberdayaan UMKM menjadi bagian penting pembinaan kemandirian warga binaan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi seperti menjahit, tata boga, salon, dan tenun ikat termasuk pertanian dan ketahanan pangan. Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang Ifoni mengatakan hasil kerajinan warga binaan didorong untuk dipasarkan baik melalui media sosial, pasar maupun pameran yang dilakukan berbagai pihak termasuk pameran pembangunan pemerintah Nusa Tenggara Timur.
2: Di Lapas Perempuan pemberdayaan UMKM ini memang menjadi bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Jadi kami tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi kami juga mendorong mereka untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Ada beberapa keterampilan yang sedang kami kembangkan di lapas, seperti ada menjahit, tata boga, dan juga salon.

0: Kaum muda, remaja senangnya motif jenis apa? Kelas menengah motif jenisnya seperti apa? Nah, ini kan butuh pemetaan tersendiri. Kita yakin pasti menjadi sebuah ikon Nusa Tenggara Timur. Nah, di samping itu, contoh tenun-tenun yang paling mendominasi yang lebih dari satu motif kan Timur Tengah Selatan.
1: Dalam pada itu, Ketua Dekra Nasda Nusa Tenggara Timur, Astila Kalena, mengakui Dekra Nasda aktif mendampingi pengrajin tenun ikat lewat penyediaan alat, pelatihan generasi muda, dan perlindungan hukum. Langkah ini menjaga mutu kain, melestarikan budaya, dan menaikkan pendapatan pengrajin lokal di Nusa Tenggara Timur.
2: Dekra Nasda ataupun pendamping-pendamping yang lainnya, perbankan dan segala macamnya, termasuk Pemprov juga, dinas-dinas terkait. Yang kedua, itu adalah sarana untuk test market, untuk lihat potensinya dan antusiasme masyarakat terhadap produk kita. Yang ketiga, itu adalah ajang untuk belajar. Kalau ternyata kita lihat yang menurut kita, ini pendampingan sudah kita lakukan cukup nih, tetapi ketika diuji di pameran itu, kok masih misalnya masih kurang ya, animonya kenapa gitu. Nah, itu yang akan kita benahi terus untuk kemudian dilakukan pendampingan-pendampingan.
1: Ketua Dekra Nasda Nusa Tenggara Timur, Asti Lakalena, secara aktif mendorong pelaku UMKM lokal, khususnya para pengrajin tenun ikat, untuk meningkatkan daya saing, berinovasi, dan memperluas jangkauan ke pasar global. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kualitas produk, pelatihan kreatif, serta pemanfaatan wadah promosi seperti NTT Mart dalam mendongkrak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi NTT mulai memantapkan kesiapan implementasi peralihan hak terintegrasi perintis 10 hari. Sebuah terobosan yang ditujukan untuk menghadirkan layanan peralihan hak atas tanah yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dibahas dalam sosialisasi peralihan hak terintegrasi 10 hari yang digelar secara hybrid di Aula Kelimutu Kanwil BPN NTT Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan ini mempertemukan jajaran BPN dan pejabat pembuat akta tanah PPAT sebagai bagian penting dalam membangun kesamaan persepsi sekaligus memastikan kesiapan implementasi layanan baru tersebut. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN NTT Winidina Retriani Lani, SPMH, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah PPN NTT, menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan bukan sekedar memindahkan pelayanan manual ke sistem elektronik. Lebih dari itu, transformasi membutuhkan digitalisasi, standarisasi dokumen, monitoring berbasis data, serta penguatan kolaborasi antar pihak. Perintis 10 hari dirancang untuk menyederhanakan proses peralihan hak sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya kepada masyarakat. Materi mengenai transformasi dan re-engineering layanan peralihan hak melalui perintis 10 hari menitikberatkan pada penyederhanaan proses, integrasi data, pemanfaatan layanan elektronik, serta kepastian waktu dan biaya. Melalui skema ini, pencatatan peralihan hak ditargetkan dapat diselesaikan maksimal 10 hari kerja. Dukungan teknologi juga menjadi bagian penting dalam implementasi perintis. Dalam sesi teknis, konsultan perorangan pemrograman aplikasi mobile dari Pusdatin Kementerian ATR BPN MGS M. Fakri Abdillah mendemonstrasikan fitur geotagging dan penandaan lokasi bidang tanah dengan radius maksimal 10 meter. Pemanfaatan fitur ini diharapkan dapat memperkuat akurasi data spasial sekaligus mendukung proses layanan peralihan hak yang semakin terintegrasi. Perintis 10 hari merupakan bagian dari pilot project re-engineering layanan peralihan hak atas tanah yang akan diterapkan secara bertahap di sejumlah kantor pertanahan di Indonesia. Pada fase pertama yang dimulai 17 Agustus 2026, sebanyak 17 kantor pertanahan ditetapkan sebagai lokasi pilot project. Kantor pertanahan Kota Kupang menjadi salah satu di antaranya. Selanjutnya, fase 2 akan dimulai 24 September 2026 dengan melibatkan 24 kantor pertanahan, termasuk kantor pertanahan Kabupaten Sika. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses menuju penerapan layanan peralihan hak terintegrasi secara lebih luas di NTT. Implementasi ditargetkan dapat diterapkan pada seluruh kantor pertanahan di provinsi tersebut sebelum akhir tahun 2026. Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Indonesia di UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendao, melaksanakan berbagai perlombaan edukatif dan kreatif. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan semangat nasionalisme, gotong royong, kreativitas, kekompakan, serta membangun kebiasaan positif di kalangan siswa dan guru. Selengkapnya laporan Rudy Hartono.

0: Semarak memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut diwarnai berbagai kegiatan kreatif dan edukatif di UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendau. Beragam perlombaan digelar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kekompakan, kreativitas, serta kecintaan terhadap tanah air di kalangan siswa dan guru. Ketua Panitia Semarak HUT RI ke-81 UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Prisiana Dami, Rabu 12 Agustus 2026 ketika diwawancara RRI mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kesiswaan yang dikembangkan melalui lomba edukatif dan kreatif. Sejumlah perlombaan yang digelar di antara lain menghias kelas, paduan suara dengan lagu rukun sama teman, serta permainan Free Fire sebagai bagian dari upaya mengakomodasi minat dan bakat siswa di era digital. Pada hari pertama, pelaksanaan perlombaan difokuskan pada kegiatan menghias kelas dengan berbagai pernak-pernik bernuansa 17 Agustus. Selain siswa, para guru juga turut dilibatkan melalui kegiatan hiburan berupa lomba baris berbaris dengan mata tertutup berdasarkan rumpun mata pelajaran. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan antar sesama guru.
1: Lewat kegiatan yang saya pikirkan dan saya laksanakan bersama dengan anak-anak ini adalah mengingatkan kepada anak-anak bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk memperjuangkan Indonesia tercinta ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di sini bagi anak-anak kita bisa mengajarkan, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada mereka. Bagaimana mereka bergotong royong, bersatu untuk membangun negara mereka, membangun sekolah mereka, ya dalam hal kecil, ya dalam lingkup kecil, membangun sekolah mereka lewat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Jeffrey Lai, menjelaskan rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kebiasaan positif siswa. Selain lomba kebersihan antar kelas dan paduan suara, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa yang memiliki minat literasi digital melalui lomba Free Fire yang dikemas dalam kegiatan e-sport.
2: Tujuannya untuk menjalin kolaborasi, kekompakan, dan juga untuk mendukung dan menunjang kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia. Jadi kegiatan ini selain kebersihan kelas tadi juga ada juga yang berupa seni, yaitu lomba paduan suara. Kemudian karena di sini kita juga literasi digital, dari ada anak-anak yang kebetulan punya hobi bakat, nah itu kita adakan juga lomba Free Fire. Jadi ini merupakan e-sport, olahraga otak, e-sport. Jadi kita mengakomodir semua hal yang bisa untuk anak-anak.
0: Pihak sekolah berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut mampu membangun karakter siswa, terutama semangat gotong royong, persatuan, kreativitas, disiplin, dan cinta tanah air. Semangat peringatan HUT RI ke-81 diharapkan tidak berhenti pada kegiatan perlombaan, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sekolah hingga menjadi budaya positif bagi seluruh siswa di sekolah UPTD SMP Negeri 1 Lobalain. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Persero melalui unit pelaksana proyek ketenaga listrikan Kupang dan unit layanan pelanggan SOE menggelar edukasi pembangunan jaringan listrik desa Lisdes di kantor desa Nule, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam kesempatan itu, tim PLN mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan, yakni tidak beraktivitas di dekat titik pengerjaan jaringan, serta memastikan instalasi listrik di dalam rumah sudah sesuai standar SNI. Manajer PLN UP 2K Kupang Albertus Koko Hendrianto menegaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi fondasi utama kesuksesan proyek Lisdes. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Eko Sulistiono, menyampaikan bahwa program Lisdes bukan sekedar menghadirkan penerangan fisik, melainkan membawa momentum perubahan sosial dan ekonomi. Menurutnya, kehadiran listrik di Desa Nule sebagai simpul dari semangat energi yang berkeadilan serta membuka peluang baru dalam mendukung pendidikan anak-anak, menggerakkan roda ekonomi lokal dan meningkatkan pelayanan publik. Sekretaris Camat Amanuban Barat Apolonia Lopo menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen PLN. Ia mengimbau masyarakat untuk bergotong royong mendukung penuh proses pengerjaan listrik desa di lapangan. Apolonia berharap warga berperan aktif dalam mendukung setiap tahapan, mulai dari penanaman tiang hingga penataan ruang bebas jaringan. Melalui penyambungan jaringan listrik ini, PLN berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai standar keselamatan, sehingga warga di Desa Nule bisa merasakan kemerdekaan RI dengan terang yang adil dan merata. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tarian adat dari berbagai etnis warnai panggung Karnaval Budaya NTT memperingati HUT RI ke-81. NTT dapat tambahan DAU 1,094 triliun rupiah tahun 2026. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya, FM 96,9 MHz mendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumber Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian ragam musik pilihan Anda, dan juga pendengar tentunya akan ada informasi-informasi menarik yang akan selalu menemani pendengar di siang hari ini. Dan sekali lagi pendengar yang masih selalu bersama kami di RRI SP Sumba, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

sekadar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas, dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Mereka masih bersama saya, Naomi Melintas Sumba Pagi. Dan pendengar, saya akan menemani pendengar kepada

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak tergoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih.

0: Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
2: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih?
3: FM 96,9 MHz, sebanyak 22 kecamatan Kabupaten Kupang curah hujan di bawah 10 mm. Sebanyak 22 kecamatan di Kabupaten Kupang tercatat mengalami defisit hujan dengan curah hujan di bawah 10 mm pada dasarian pertama Agustus 2026. Kondisi tersebut menunjukkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Kupang mulai terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Ketua Forum Penanggulangan Resiko Bencana Kabupaten Kupang, Elfried Fiesel Saneh, mengatakan hanya dua kecamatan yang masih menerima curah hujan di atas 10 mm. Kedua wilayah tersebut berada di kecamatan Amfoang Utara dan Amfoang Timur. Menurut Elfried, kondisi ini menyebabkan penurunan debit air hampir merata di wilayah Kabupaten Kupang, terutama daerah berketinggian lebih dari 50 meter di atas permukaan laut. Ia menyebutkan sebagai bagian besar wilayah tersebut hingga sangat rentan mengalami kekeringan. FPRB menilai dampak kekeringan saat ini belum terasa sepenuhnya karena masyarakat masih memanfaatkan sisa cadangan air musim tanam pertama. Di sejumlah wilayah, petani masih berada dengan embung dan aliran sungai untuk melanjutkan musim kedua. Alfred juga menekankan pentingnya pengelolaan air jangka panjang melalui gerakan tanam dan panen air serta konservasi daerah tangkapan air. Upaya tersebut dinilai untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap dropping air bersih pada musim kemarau berikutnya.
2: Itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar lagi.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Tidak, kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya
17: pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, pesta kemerdekaan harus hadir kegembiraan. Bupati Kupang Yosef Lede mengajak masyarakat Kecamatan Kupang Barat merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan. Pesan tersebut disampaikan saat perayaan HUT RI yang berlangsung Rabu 12 Agustus 2026 bertempat di lapangan Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang kepada RRI.co.id mengatakan pemerintah daerah sengaja mendorong perayaan kemerdekaan dilaksanakan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung suasana perayaan bersama pemerintah daerah. Ia bernilai kegiatan kemerdekaan tidak boleh hanya berorientasi pada acara seremonial. Perayaan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan menikmati berbagai kegiatan. Ia berharap Kecamatan Kupang Barat dapat menjadi salah satu contoh dalam melaksanakan perayaan kemerdekaan di tingkat kecamatan. Pemerintah daerah akan melihat dampak positif kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya. Perayaan HUT ke-81 RI di Kecamatan Kupang Barat berlangsung ya 17 Agustus 2026. Masyarakat diharapkan ikut menjaga keamanan dan ketertiban agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: FM 96,9 MHz pendengar waktu menunjukkan pukul 8 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dan ini bisa mendorong satu kebangkitan ekonomi di daerah-daerah, di desa-desa untuk menjadi mensejahterakan masyarakat NTT dan kita semua. Terima kasih.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Bobby atas waktunya bersama dengan kami di Pro 1 dan sukses selalu untuk Pak Bobby. Salam buat keluarga. Selamat pagi, selamat menikmati Bali Pak Bobby.
1: Terima kasih dari Denpasar Bali, Regional World Convention FGB MFI. Salam kebangkitan ekonomi buat seluruh masyarakat NTT dan para pemirsa RRI Pro 1 Kupang. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih Bapak. Baik, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan. Tetaplah bersama kami.
2: Karena biar cukai sebagai penjaga border Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan punah jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang